0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

lagi buru-buru banget nih untuk edisi hari ini karena memang udah janji juga ya. Tapi kalau misalnya janjiannya jam 8 teng, ini udah lebih 14 menit. Yaudah teman Pro 2, semoga aja nih teman Pro 2 semuanya tetap semangat aja untuk edisi hari ini, terutama yang punya kesibukan luar biasa banyak banget. Ini mau kasih informasi-informasi terupdate dulu ke seputaran Mataram dulu ya, dan sekitarnya nih teman Pro 2. Jadi pastinya sebentar lagi akan diadakan ya MotoGP kembali di sirkuit Mandalika nih teman Pro 2. So pastinya kamu yang kayaknya pengen nonton juga, pengen banget juga untuk bisa ikut gitu kan dalam euforia MotoGP, dari sekarang kayaknya udah harus banget untuk bisa cek-cek ya, karena ternyata di momen MotoGP ini sudah disiapkan 66 penerbangan tambahan loh. Jadi bakalan banyak banget yang berebut tiketnya, dan dari dan menuju NTB pastinya. Ini untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas penonton yang menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dan penambahan penerbangan ini menjadi salah satu langkah memperkuat konektivitas NTB selama periode Race Week ya. Sebagian besar penerbangan tambahan menggunakan pesawat besar gitu, dan pastinya juga tambahan kapasitas penerbangan ini diperlukan untuk mengantisipasi tingginya permintaan perjalanan menuju NTB khususnya selama gelaran MotoGP. Dan pastinya kebutuhan konektivitas juga meningkat ya. Selain itu juga tingkat keterisian akomodasi di Lombok aja pada periode race week aja itu bahkan telah mendekati 100%. Begitu juga dengan okupansi akomodasi besarnya permintaan wisatawan selama MotoGP ini gitu. Dan ya pastinya MotoGP bukan hanya ajang olahraga internasional, tapi juga momentum untuk menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi NTB. Penguatan konektivitas dan kesiapan layanan wisatawan tentunya diarahkan ya teman Pro 2 supaya berdampak nih. Siapa tahu kamu juga ternyata turut andil salah satunya dengan menyukseskan UMKM ya yang kamu punya. Tentunya ini juga bisa membuat peningkatan UMKM dan kuliner dan sektor ekonomi daerah kita.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Ada yang mau tanya?
2: Kamu duluan.
1: Enggak, kamu duluan aja.
2: Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu enggak?
1: Kalau saya kabarin nanti sore, boleh ya?

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Jack it up.
1: Oke, tahun kedua, balik lagi nih. Dini masih bakalan kasih kamu informasi-informasi terupdate ya, sampai di jam 9 nanti, jam 9 pagi. Dan pastinya untuk tahun kedua juga yang pagi hari ini, kesibukannya emang luar biasa banget. Kesibukannya sampai nanti jam berapa ya? Sampai sore lah gitu. Tapi emang harus bersyukur ya teman Pro 2, ketika kamu diberikan kesibukan-kesibukan, ketika kamu diberikan banyak cara, banyak hal gitu, seperti kesibukan melalui pekerjaan ya, itu bisa dibilang adalah satu keberkahan sendiri. Di balik mungkin ada juga yang masih sibuk juga mencari kesibukan-kesibukan tersebut ya. Dan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Trans NTB nih, mencatat memang masih ada sekitar 1,1 juta penduduk usia kerja di NTB yang belum masuk dalam angkatan kerja gitu. Dan inilah yang menjadi tantangan ya, di tengah bertambahnya lulusan perguruan tinggi dan terbatasnya peluang kerja juga gitu. Jadi memang dari sekitar 4,25 juta penduduk usia kerja, sebanyak 3,24 juta orang masuk dalam angkatan kerja, sementara 1,01 juta lainnya belum menjadi bagian dari angkatan kerja gitu. Dan bertambahnya lulusan perguruan tinggi ini akan ikut menambah jumlah angkatan kerja, namun tidak seluruh lulusan bisa langsung terserap karena keterbatasan lapangan dan kesempatan kerja itu tadi ya. Dan pastinya itu dia teman Pro 2. Jadi ketika kamu sudah diberikan satu apa ya, bisa dibilang itu satu tanggung jawab ya, dalam bentuk pekerjaan ini, pelatihan-pelatihan ini gitu teman Pro 2, ya ikutan juga. Ya harus bersyukur juga ya. Dan pastinya saat ini Dinas Kertrans NTB menjalankan program juga namanya SMK Go Global dengan target sekitar 2000 peserta, termasuk pelatihan yang sedang berjalan untuk 300 orang gitu. Dan pelatihan juga menyasar lulusan non SMK Go Global ya, melalui kerjasama dengan Balai Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Selain itu, masyarakat usia produktif di desa-desa juga mendapatkan pelatihan melalui program Desa Berdaya, dan juga sedang diperkuat ya sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi atau LSP pihak kedua atau P2 gitu. Wow, jadi memang kayaknya teman Pro 2 harus banget cek-cek gitu ya, supaya nantinya itu kamu yang bisa dibilang fresh graduate itu langsung punya tujuan gitu, langsung punya kayak prospek gitu. Wah, pengen juga nih ikutan sertifikasi atau ikutan juga ke pelatihan-pelatihan gitu ya, selain sibuk di kampus.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Thomas Alva Edison adalah penemu dari Amerika dan merupakan satu dari penemu terbesar sepanjang sejarah. Edison mulai bekerja pada usia yang sangat muda dan terus bekerja hingga akhir hayatnya. Selama karirnya, Thomas Alva Edison telah mempatenkan sekitar dari 1093 hasil penemuannya, termasuk bola lampu listrik dan gramofon, juga kamera film. Ketiga penemuannya membangkitkan industri-industri besar bagi industri listrik rekaman dan film yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dia juga dikenal sebagai penemu yang menerapkan prinsip produksi massal bagi penemuan-penemuannya. Di masa kecilnya, Edison hanya bersekolah di sekolah yang resmi selama 3 bulan. Selanjutnya, semua pendidikannya diperoleh dari ibunya yang mengajar Edison di rumah. Ibu Edison mengajarkan Edison cara membaca, menulis, dan matematika. Edison di usia 12 tahun memperoleh penghasilan dengan cara bekerja menjual koran dan surat kabar, kemudian buah apel, serta gula-gula di sebuah jalur kereta api. Di usia itu pula, Edison hampir mengalami kehilangan seluruh pendengaran karena penyakit yang dideritanya. Penyakit itu membuatnya menjadi setengah tuli. Edison pernah menulis dalam diarinya, "Saya tidak pernah mendengar burung bernyanyi sejak saya berusia 12 tahun." Kemudian, di usia 15 tahun, Edison sambil tetap berjualan, membeli sebuah mesin cetak kecil bekas yang selanjutnya dipasang pada sebuah bagasi mobil. Kemudian dia mencetak korannya sendiri yang berjudul Weekly Herald yang dicetak, diedit, dan bahkan dijualnya di tempat dia berjualan. Edison sangat senang mempelajari sesuatu dan membaca buku-buku yang ada. Dari semua yang dipelajarinya, Edison menerapkan pelajaran tersebut dengan cara bereksperimen di laboratorium kecilnya. Edison tinggal di laboratoriumnya hanya

0: tidur 4 jam sehari dan makan dari makanan yang dibawa oleh asistennya ke laboratoriumnya. Edison melakukan percobaan dan eksperimen terus-menerus hingga penemuan-penemuannya menjadi sempurna. Mungkin kata yang cocok untuk menggambarkan kepandaian Edison adalah genius adalah 99% kerja keras.
1: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

Oke, teman Pro 2, masih di Spada untuk edisi pagi hari ini. Well, kita lihat lagi nih, kita cek-cek lagi nih untuk informasi terbaru nih dari Kementerian Pariwisata yang meluncurkan Indonesia Tourism Outlook 2026-2027. Ini bisa dijadikan sebagai referensi sih untuk yang pengen pastinya menangkap peluang, mengantisipasi tantangan, serta menentukan arah pengembangan pariwisata menuju 2027 ya. Jadi menghadapi tahun depan lah gitu teman Pro 2 ya, kita harus melihat pertumbuhan pariwisata itu yang lebih kuat itu seperti apa gitu. Jadi kayak Indonesia Tourism Outlook ini hadir sebagai kompas lah ya, petunjuk seperti apa membaca perubahan-perubahan yang ada. Nah, menurut Menteri Pariwisata nih, Ibu Widianti Putriwardana, Indonesia Tourism Outlook ini disusun dengan mempertimbangkan perspektif para ahli loh di bidang pariwisata melalui expert survey serta wawancara dengan pelaku usaha dan mitra yang terlibat dalam berbagai program unggulan Kementerian Pariwisata gitu. Jadi memang ada pendekatan-pendekatan tertentu yang diharapkan mampu mempertemukan perspektif kebijakan dengan perkembangan serta kebutuhan industri. Nah, jadi peluncuran ini tepat dengan Hari Pariwisata Dunia yang diperingati tanggal 27 September yang lalu ya, di mana ini dijadikan sebagai kesempatan untuk merefleksikan perjalanan sektor pariwisata sekaligus mempersiapkan langkah ke depan di tengah landscape global yang memang terus berubah gitu. Jadi memang untuk pelaku industri terutama yang ada di Lombok tercinta ini ya, Lombok dan Sumbawa ini, mempererat lah ya untuk kolaborasi menuju pariwisata yang jauh lebih baik lagi.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: jack it up.
1: ...104,2 FM Teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu di Sepada Asta Cita nih. Sekarang di jam 9 sampai di jam 10 pagi nanti. Dan pastinya Dini bakalan kasih kamu informasi-informasi seru mengenai bagaimana supaya selalu menjaga keharmonisan, harmoni, dan juga persatuan dan kesatuan ya dalam beragama. Karena memang kalau di Indonesia itu kan kita selalu mengutamakan makan persatuan nih dibalik banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi moderasi agama ini bakalan ngobrolin soal bagaimana untuk saling toleransi ya di tengah segala perbedaan tersebut. Oke. Dan pastinya sampai di jam 10 nanti kamu juga boleh memberikan pendapat kamu, karena nanti Dini bakalan share polling juga nih Teman Pro 2, terutama terkait dengan Sepada Asta Cita kita di edisi hari ini. Pastikan deh Teman Pro 2 yang kayaknya benar-benar masih semangat banget untuk edisi hari ini, semangatnya semoga aja bisa berjalan dengan lancar ya. Gak ada yang sempurna di dunia ini, hanya NPD lah yang sempurna. Karena single mereka Sempurnanya Aku yang rilis di bulan Maret tahun ini Teman Pro 2 langsung meledak banget sih karena ke NPD-an mereka ya. Kita simak aja dulu singlenya, stay tune terus, masih Dini bakal nemenin kamu di Sepada. Masih ada waktu 1 jam ke depan ya, sampai di jam 10 pagi nanti.
2: Sepada, selamat pagi Teman Pro 2.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Nah, ini kenapa aku mendadak bengong ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa. Buruan
2: keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pick it up. Teman berdua, kalau ngomongin soal moderasi beragama nih, dari Kementerian Agama sendiri itu menilai Gen Z seperti kamu-kamu nih udah punya peran penting loh dalam menjaga moderasi beragama di Indonesia. Mengingat ya, Gen Z ini kan udah deket banget sama dunia digital gitu, dan semangat inklusivitas generasi Z ini menjadikan ini adalah aset berharga dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi ya, apalagi melalui digital gitu. Jadi emang penting banget Gen Z sekarang sebagai agen moderasi beragama gitu, dan bagaimana caranya untuk meningkatkan toleransi yang pastinya ini sangat relevan dengan karakteristik Gen Z yang fleksibel, terus mudah beradaptasi dan sangat akrab dengan dunia digital ini sendiri ya. So, kalau misalnya teman Pro 2 nih punya satu platform yang bisa dibilang entah itu media sosial misalnya, atau komunitas tertentu, atau kamu ikutan komunitas yang pastinya bisa membuat kamu jadi bisa speak up atau bisa ngomongin soal toleransi itu penting banget. Nah, ini pas banget sih ya, dimana generasi yang tumbuh di era digital atau Gen Z nih menurut para ahli juga punya akses yang sangat luas terhadap informasi. Namun, kemudahan akses ini juga bisa membawa tantangan-tantangan dong, yaitu potensi terpaparnya informasi yang tidak benar atau informasi hoax ya, dan juga bahkan provokatif. Makanya harus hati-hati banget gitu, berpikir kritis ya, terus bisa menyaring informasi. Tapi sisi positifnya itu ya, karena dekat dengan dunia digital, jadi ya mampu dalam mengelola informasi dengan cepat dan efektif. Dan inilah yang memungkinkan untuk menjadi jembatan penghubung nih antar berbagai kelompok masyarakat ya, termasuk kelompok agama yang berbeda gitu. Dan well, teman Pro 2, itu bukankah yang namanya persatuan dan kesatuan, terus juga saling toleransi dan saling menghargai ini bisa membuat kita makin bahagia? Kayak lagunya Gia Indrawari yang satu ini, manusia paling bahagia.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is a revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.
3: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
4: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
3: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
4: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
3: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
4: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
3: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Oke, teman pro 2. Jadi memang pentingnya nih generasi Z ya sebagai fokus utama dalam pengembangan moderasi beragama karena adanya kemudahan akses informasi melalui teknologi digital. Dan Gen Z memang punya potensi besar untuk memiliki pandangan yang inklusif terhadap berbagai informasi, termasuk informasi keagamaan gitu. Jadi memang secara umum katanya praktek keagamaan Gen Z ini adalah moderat ya. Namun memang ada juga sih kayak pernah gitu yang berdebat ya, yang pastinya memberikan pendapatnya sih lebih tepat ya di kalangan Gen Z di dunia maya. Dan fenomena ini memang katanya sih memang merupakan cerminan dari pencarian identitas diri dan ruang ekspresi bagi generasi muda. Oleh karena itu untuk kamu teman pro 2 perlu adanya upaya ya untuk terus belajar gitu, dan supaya mampu berinteraksi di dunia digital dengan baik dan mengedepankan agama juga, menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi. Oke, karena memang ya masuk dalam Gen Z secara umumnya itu adalah moderat ya. Komenan di media sosial itu juga harus ditahan-tahan ya teman pro 2 ya, supaya tidak menyinggung ya, apalagi menyinggung agama lain gak boleh. Harus tetap menjaga toleransi.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2. Wow, kalau ngomongin soal yang namanya toleransi itu emang penting banget ya. Dan memang sudah disampaikan bahwa ternyata Gen Z yang umumnya moderat ini punya pengaruh yang besar gitu ya, karena memang benar-benar harus banget menggunakan platform yang ada di dunia digital sekarang ini untuk bisa terus mengedepankan toleransi gitu, supaya kondisi ini juga supaya remaja-remaja rentan nih terhadap berbagai pengaruh dan ideologi yang berpotensi memecah belah itu bisa terus bertahan ya. Dan tentunya berbagai upaya dilakukan oleh setiap orang, termasuk anak muda gitu, bagaimana supaya menyampaikan narasi yang menarik hingga pemanfaatan teknologi digital yang luar biasa juga untuk terus bisa meningkatkan rasa toleransi beragama.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Wow, teman Pro 2 nggak berasa banget ya waktu dini masih udahan dulu. Thank you untuk kamu yang udah stay tune di sini. Wow, udah menuju ke jam 10 pagi. Semoga aja teman Pro 2 selalu semangat ya untuk menjalani hari ini dan pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Dini yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.

0: 104,2 FM Teman Pro 2, saatnya info Pro 2 untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Film Agensi Rumah Tangga telah menembus angka 1 juta penonton di bioskop Indonesia. Film produksi Star Vision ini tercatat sudah disaksikan 1.3835 penonton sejak dirilis. Film yang disutradarai oleh Naya Anindita dan diproduseri Chan Parwa Servia ini menjadi kolaborasi terbaru. Sebelumnya mereka bekerja sama dalam film Komang. Agensi Rumah Tangga adalah film yang diadaptasi dari buku berjudul sama karya Almira Bastari. Film ini juga menjadi produksi ketiga Star Vision yang meraih lebih dari 1 juta penonton pada tahun 2026. Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kabupaten Lombok Timur tahun 2026 mempertandingkan 3 cabang olahraga, yakni atletik, karate, dan futsal. Kegiatan yang berlangsung di Sport Hall Porda Selong mengusung tema semangat berprestasi untuk Lombok Timur Smart melalui Popda pada Senin kemarin. Ketua Panitia Popda 2026, Mas Turiadi, menjelaskan Popda merupakan salah satu ajang olahraga yang bergengsi bagi para pelajar yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan setiap tahun. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menunjukkan potensi mereka di bidang olahraga. Tahun ini, Popda Lombok Timur diikuti 563 atlet dari jenjang SMP dan SMA se-Kabupaten Lombok Timur. Para peserta akan berkompetisi dalam 3 cabang olahraga yang telah dipersiapkan oleh panitia. Popda berlangsung mulai dari tanggal 28 September hingga 5 Oktober 2026. Pertandingan diawali dengan cabang olahraga karate, kemudian dilanjutkan dengan atletik dan futsal. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Sabar, coba ganti-ganti.
1: Yuk ganti kamu, ganti-ganti.
0: Coba ganti lagi. Gak ada yang lain gak?
1: Ini supaya gitu hari ya.
0: Kita supaya gitu.
1: Ini juga supaya gitu. Ganti-ganti.
0: Coba sabar, tahan.
1: Kayaknya mantap nih kayaknya.
0: Parom, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome to the report.

0: called in the 2002 volleyball.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: 2 Hit List.
1: Selamat pagi teman Pro 2, waktunya untuk Pro 2 Hit List. 2 jam ke depan ya, ini akan menjadi ibu peri yang mewujudkan permohonan teman Pro 2 untuk diputarkan lagu-lagu kesayangannya. Seperti yang sudah dari tadi ya, tepat di pukul 10 teng sudah chat Yaning di pagi hari di WhatsAppnya Pro 2, katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang Selesai. Baru aja mulai udah mau diajak selesai, gimana sih? Tapi gak apa-apa, karena udah chat dari pagi, aku bakal putarkan yang pertama ya untuk para berbinar. Dan ada juga yang mau dengerin single-single lainnya seperti Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Kalau Samuel Cipta nama fansnya apa ya, aku belum tahu loh. Terus ada juga yang mau dengerin single dari Lalisa dengan Sawadika Lalisa Sawadika. Antaranya bakal aku putarkan satu persatu. Yang jelas teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Hit List. Dan untuk yang mau request, langsung aja WhatsApp Yaning di 081 90 20 57 000 atau lewat Instagram di @prodfmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: 104,2 Pro 2 FM.

Oke, lawan berdua. Kamu masih udah nungguin antrian lagu kamu diputarkan ya? Aku bakal lanjut aja ke single berikutnya karena yang pastinya ini udah ditungguin dari tadi. Fans-fansnya Lisa agak galak ya. Kalau lagu Lisa kapan diputarkan? Kalau Lisa kapan? Oke, sabar-sabar aku putarkan sekarang ya. Ada Sawadika by La Lisa. Terus ada juga Miley Cyrus dengan Best Persuades. Ada juga Hung dari Nona.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

get on the angkot. Ya teman pro 2, kamu sekarang ini masih suka naik angkot gak sih? Mungkin kalau yang di kota-kota besar, karena kendaraan umumnya masih sangat digunakan, pastinya masih ada. Nah tapi kalau yang di Mataram sekarang ini untuk angkot aku jarang banget lagi liatnya. Kalau di sini sih bilangnya bemo ya teman pro 2 ya, yang warnanya kuning biasanya. Tapi bahkan nggak ada lagi yang mangkal di pasar-pasar gitu, benar-benar yang tinggal Cidomo aja kali untuk angkutan umum sekarang ini. Dulu sempat ada juga mau di pengadaan bis umum ya, bis angkutan umum, tapi nggak jalan juga. Mungkin karena tatanan kota Mataram ini masih belum cocok untuk kendaraan umum ya Tawan Pro 2, karena sekarang sudah banyak orang-orang yang mempunyai kendaraan pribadi. Jadi kalau misalnya ada kendaraan umum terus kayak tiba-tiba berhenti di pinggir jalan, itu rasanya kayak emosi gitu, ah kenapa tiba-tiba berhenti.

0: Aku tetap berharap semoga bisa ada kendaraan umum yang proper, mulai dari mungkin arah tujuannya kemana, datangnya dari mana, terus habis itu operasinya jam berapa, diperbanyak halte juga. Tapi kalau kita ngelihat ukuran jalan di Mataram kayak masih agak sulit juga sih ya. Tapi semoga ada jalan keluar untuk bisa mengurangi polusi udara. Ya walaupun di Mataram ini sebenarnya secara polusi udara masih kayak aman banget, tapi untuk aku yang punya asma ini, aku ingin udaranya lebih bersih lagi. Jadi kalau gitu teman produk, kita lanjut lagi ke single berikutnya. Kita bakalan dengerin single dari Cat's Eye, The Weeknd, dan juga Sina Spiro. Nah kalau misalnya ada teman produk yang mau request lagu-lagu lainnya, boleh banget karena waktunya masih panjang banget, masih terbuka untuk teman produk. Langsung WhatsAppnya Ning di 081902057000, bisa lewat Instagram di @produkfmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Oke, teman-teman nomor 2. Setelah single-single yang tadi aku putarkan untuk memenuhi keinginan teman-teman nomor 2, apakah kamu sudah merasa lebih baik di pagi hari ini? Mungkin tadi ada yang bad mood gara-gara tadi ditegur atasan, padahal bukan salah aku, itu salah orang lain. Yaudah, aku masih akan menghibur teman-teman nomor 2 dengan puterin single-single yang sudah kamu request. Ini ada yang mau dengerin single yang bikin pingin joget gitu ya. Blue Subaru featuring Guard ya teman Pro 2. Ini di request sama Kak, sementara sama kamu siapa tadi? Kak Kiki. Oke, buat Kak Kiki ya. Terus abis itu ada juga yang mau dengerin single-single seru lainnya. Single dari Blackpink boleh kali ya. Kita bakal dengerin single dari Blackpink dengan Shutdown. Terus ada juga yang mau dengerin single dari Nmix. Ntar kita bakal puterin satu-satu dan pastikan teman Pro jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 Hit List.
1: Yeah, should I tell my baby?

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Oke, ini sebelum aku diomelin sama yang udah request dari tadi ya, aku bakal lanjut ke lagu berikutnya. Karena daftarnya udah daftar panjang. Ini tadi ada Pak Budi yang katanya mau dengerin single dari Yura Yunita yang Cinta dan Rahasia. Boleh. Ada juga si Owl ya, yang tidurnya selalu di tengah malam ini, katanya mau dengerin single dari Jazz dengan Boleh Merindu. Boleh banget. Siapa sih yang kamu merindukan? Aku ya, karena jarang live TikTok ya. Oke lah, kalau gitu aku bakal puterin single-singlenya untuk kamu. Dan kalau ada yang masih mau gabung, boleh banget. Waktunya masih ada 1 jam lagi. Di WhatsApp 0819020570, di Instagram @per2fmmataram, dan di aplikasi RRI Digital ya, teman Per2. Kalau di aplikasi RRI Digital, kamu bisa langsung dengerin siaran kita secara digital, dan bisa langsung ngobrol sama kita juga ya, para penyiar. Dan pastinya cuma butuh kuota, jadi kamu gak perlu bawa radio kemana-mana. Oke, download aja aplikasinya di Play Store atau App Store, tersedia gratis ya teman Per2. Oke lah kalau gitu, daripada nunggu lama lagi, sebelum aku semakin diomelin, aku bakal langsung aja ke Jazz dulu dengan Boleh Merindu, Yura Yunita dengan Cinta dan Rahasia. Terus next aku bakal puterin single dari It Gitaf dengan Masih Ada Cahaya.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Cha ta ra ra ra ra.
1: Yee, itu dia single dari aku manggilnya Kak ya. Kak Pipit Ripitaka dengan judul lagunya itu adalah Wanita Hebat. Yang katanya lagu ini didedikasikan untuk seluruh wanita yang hebat di dunia, karena being a woman it's not that easy, guys. Belum yang setiap bulannya kita harus menghadapi yang namanya siklus menstruasi. Belum lagi tuntutan orang wanita tuh harus sempurna, harus bisa pekerjaan rumah, tapi harus bisa nyari duit juga, harus bisa ngurus anak, harus bisa ngurus perasaan orang. Pusing banget ya, tapi benar-benar lagu ini tuh menggambarkan betapa kuatnya wanita. Dan juga lagunya featuring sama her sweet baby boy, ada bintang di situ dengan permainan trompetnya yang apik banget. Setelah single dari Mbak Pipit ya, Mbak Pipitnya mau minta aku puterin lagu aku juga agak malu sebenarnya memutarkan lagu aku sendiri. But special for today, aku bakal puterin lagu aku sendiri. Biasanya aku selalu menolak kayak no, jangan. Tapi oke, ini deh ya buat teman Pro 2 dan juga untuk semua teman-teman semua yang lagi dengerin aku, nonton aku di TikTok. Aku bakal puterin Selamanya by Yening Anastasia.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Alright, teman berdua. Di waktu yang sudah semakin menipis ini, masih banyak requestan yang harus aku putarkan. Jadi aku langsung aja puterin single berikutnya. Ada single dari Papinka, Dimana Hatimu, yang direquest sama Alpin. Terus ada juga Irene yang katanya mau dengerin Overnight, Kita Lewati Berdua. Dan ada juga yang mau dengerin Yura Yunita dengan Pertiwi. Jangan kemana-mana, karena masih banyak list yang harus ini putarkan untuk teman berdua.

corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Oke, itu dia Pertiwi tahun Pro 2. Ya ampun, lagu dia benar-benar emosional banget. Yuyur. Ada nih aku membawakan lagu ini waktu final Bintang Radio kemarin. Karena lagunya memang sekeren itu, jadi aku pingin bawain. Tapi waktu pertama aku mau bawain, aku mikir gini, aduh aku sanggup gak ya? Karena setiap setelah bagian bridge aku menangis, mendengarkan lagu ini menangis. Gimana menyanyikannya tuan Pro 2? Tapi alhasil oke, aku berhasil mengontrol emosiku. Tapi memang lagu ini tidak akan menyanyikan untuk yang kedua kalinya. Udah cukup sekali aja ya tuan Pro 2. Nah kalau misal kamu suka lagunya, tetap di request aja supaya bisa masuk di chartnya Pro 2 Mataram ya tuan Pro 2. And well, karena waktu kita udah makin menipis di Pro 2 Hitlist, aku bakal lanjut ke single berikutnya. Setelah kita menangis-nangis, kita ke yang manis-manis. Oke, ada single dari Jason Mraz dengan Lucky. Terus tadi ada juga yang mau request Mengu dari 420. Gak apa-apa deh, aku bikin emosi kalian nano-nano aja di pagi hari ini.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram,
1: teman terbaik kamu.

Produa. Kamu masih dengerin 104,2 FM Produa RR Mataram, teman terbaik kamu. Barengnya ini di pagi ya, di siang hari ini. Ini udah siang ya, berasanya masih pagi terus sih. Ya semangatnya semangat pagi soalnya. Mungkin ada dari teman Produa yang udah agak ngantuk-ngantuk karena ini jam tidur siang, atau lagi memulai jam istirahat siangnya. Boleh banget teman Produa mengisi istirahat siang kamu sambil dengerin Muda Kreatif, karena sekarang ini yang bakalan kasih informasi seputaran dunia ekonomi digital, industri kreatif, dan juga UMKM ya tahun Produa. And by the way, kemarin ya Ning sempat pergi ke Epic. Nah di Epic lagi ada acara Festival Blok M kalau gak salah ya. Di situ banyak banget makanan-makanan yang mungkin ada di wishlistnya Taman Produa. Aduh kalau ke Jakarta aku pingin deh makan ini. Nah sekarang gak perlu jauh-jauh ke Jakarta, Jakartanya yang datang ke sini ya. Mungkin ada yang mau nyobain makanan-makanan khas dari Jakarta, ada juga makanan Singapura, ada makanan Korea, ada cake-cake yang super enak juga Taman Produa, dan dessert-dessert yang layak banget untuk dicobain. Kamu langsung aja datang ke sana ya Taman Produa. Dan di satu jam ke depan ini masih mencari ide-ide dulu sih sebenarnya. Aku bakal membahas sesuatu yang masih akan meningkatkan pengetahuan Taman Produa untuk mencari mungkin bisnis usaha yang tepat untuk Taman Produa jalani di tengah era ekonomi yang seperti ini. Daripada menunggu ya diberi pekerjaan, gimana kalau kita membuka lapangan pekerjaan? Ya tentunya Yaring masih akan menemani Taman Produa sampai pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tapi kita akan dengerin single dulu, dan nanti kumandang azan suara akan diputarkan di pukul 12 lewat 10 menit. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, stay tune di 104,2 FM Produa RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2. Aku udah ngecek-ngecek ya, kira-kira di zaman sekarang ini apa sih yang lagi ngetren di antara anak muda dan juga pecinta kuliner. Ternyata lagi banyak yang suka sama yang namanya sourdough. Nah, kamu tahu nggak sih teman Pro 2, sourdough itu seperti apa? Pasti tahu dong. Nggak mungkin nggak tahu. Kalau nggak tahu cari aja di Google. Ya jadi teman Pro 2, untuk siang hari ini aku tuh mau kasih ide berjualan sourdough. Ya, sourdough rumahan yang merupakan peluang yang cukup besar untuk usaha kuliner menguntungkan karena tingginya minat konsumen pada makanan sehat sekarang ini. Jadi aku bakalan kasih tahu persiapan dan juga modal usahanya ya, karena preparation itu adalah yang paling penting ya untuk membangun usaha. Pertama, modal awalnya relatif terjangkau karena bahan utamanya sederhana, yaitu sourdough starter atau ragi alami, terus tepung terigu protein tinggi, air dan juga garam. Udah gitu aja. Peralatannya kamu bisa menggunakan oven rumahan, wadah fermentasi dan loyang atau Benetton keranjang proofing yang sudah ada. Kalau misalnya belum ada ya boleh carilah ya teman Pro 2. Untuk estimasi modalnya, pembuatan satu loaf atau roti utuh itu membutuhkan modal sekitar 20 ribu rupiah teman Pro 2. Tergantung lagi kamu mau buatnya seberapa banyak ya. Terus untuk harga jualnya, kamu bisa jual di perkisaran harganya itu 40 ribu sampai dengan 60 ribu rupiah. Per loaf atau disesuaikan dengan variasi rasa seperti keju, seeds, chocolate, mungkin kamu mau bikin saladnya juga bisa banget teman Pro 2. Sekarang ini memang kalau di Mataram sendiri udah banyak banget toko-toko yang jualan roti-roti dengan sourdough ini ya teman Pro 2. Tapi bukan berarti kamu gak punya peluang. Kamu bisa bikin versi kamu sendiri, versi yang lebih sehat mungkin, atau yang lebih variatif, yang lebih unik isian atau topping-toppingnya.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia. Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Oke, teman berdua, untuk kamu yang memang benar-benar serius mau membuka usaha roti sourdough ini, kalau mau mulai jualan, ada sedikit tips untuk penjualannya, teman berdua. Kayak misalnya sistem penjualannya dengan pre-order atau PO. Mulai dengan sistem PO melalui media sosial seperti Instagram atau WhatsApp untuk menghindari sisa adonan yang terbuang. Jadi kamu memang benar-benar bikin adonan sesuai dengan kebutuhan dan juga pesanan. Terus perhatikan suhu dan waktu, teman berdua, karena ragi alami itu sangat sensitif terhadap suhu ruangan yang mempengaruhi durasi fermentasi adonan. Makanya kita tuh gak bisa memperlakukan setiap sourdough itu sama, karena misalnya nih di luar negeri ditaruhnya di suhu ruang, tapi di sana tuh cenderung lebih dingin udaranya, sedangkan kita di Indonesia cenderung lebih panas. Nah, mungkin fermentasinya bisa lebih cepat di Indonesia gitu. Kamu juga harus menonjolkan keunggulan dari sourdough kamu kalau misalnya mau dibandingin sama merek-merek lainnya gitu ya. Apakah mungkin lebih ramah pencernaan, atau mungkin gluten free, atau dibuat tanpa ragi instan atau pengawet. Nah, itu biar orang tuh tahu, oh ternyata produk kamu tuh dibuat dengan ini gitu, kelebihannya ya. Jadi gak ada yang gak mungkin sih, teman produa, kalau kamu ingin buka usaha sesuai dengan kesukaan kamu, minat kamu, dan juga ketertarikan kamu. Mungkin kamu ngerasa, oh aku suka makan roti, tapi selama ini makan roti itu kan terlalu kayak bertepung banget ya. Oh ternyata sourdough ini adalah salah satu kunci supaya kita bisa makan roti tapi dengan versi yang lebih sehat. Nah, itu bisa jadi motivasi, bisa jadi landasan dimana kamu mau mulai bisnis ini, teman produa. Apakah kamu tertarik?

Oke, tahun nomor 2. Waktu aku untuk menemani kamu di Muda Kreatif udah selesai. Jadi kita akan lanjut ke acara berikutnya. Yaitu ada Zona Olahraga. Ya, 1 jam terakhir aku menemani teman Pro 2 hari ini. Oke. Jadi masih ada satu single lagi yang bakal kalian putarkan untuk teman Pro 2. And enjoy it.

Yuk, tetap semangat dong untuk hari ini teman Pro 2 di siang bolong yang panas ini. Ini masih menemani teman Pro 2 di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu untuk zona olahraga. Sudah ada beberapa informasi olahraga yang Neneng pilih untuk teman Pro 2 ya. Jadi ada voting Ballon d'Or, baca gimana sih, Dior 2026 yang sudah ditutup. Nanti pemenangnya akan diumumkan di bulan Oktober. Terus ada juga Kevin Dix ya, yang mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia dengan 10 pemain aja. Luar biasa banget teman Pro 2. Dan masih ada berita lainnya, ada yang kembali ke China Open katanya dengan membidik gelar pertama musim ini. Ntar kita lihat. Lihat ya informasi lengkapnya seperti apa. Ini pastikan kamu jangan kemana-mana. Stay tune.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Novak Djokovic, ya tahun pro-2 bersiap kembali ke kompetisi setelah tersingkir pada babak pertama US Open 2026. Petenis Serbia itu akan menghadapi Nuno Borges pada laga pembuka China Open di Beijing pada hari Rabu 30 September 2026. Djokovic terakhir bertanding di New York ya sekitar 4 pekan yang lalu, dan saat itu ia kalah dari Mariano Nafone dalam laga 5 set dan sempat mengalami kendala fisik. Nah, menjelang penampilannya di Beijing, Djokovic memastikan kondisi tubuhnya sekarang ini dalam keadaan baik. Tapi ia juga menyadari kondisi pertandingan akan tetap berbeda dibandingkan dengan sesi latihan. Beijing memiliki tempat khusus dalam perjalanan Djokovic di tahun pro-2 karena ia sudah 6 kali menjuarai turnamen China Open. Gelar tersebut diraih pada tahun 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 dan juga 2015. Banyak banget ya, sekitar 11 tahun yang lalu berarti ya. Nah, menurut Infosys ATP Win Loss Index, Djokovic ini juga belum pernah kalah dalam 29 pertandingan di ajang ATP 500 Beijing. Setelah terakhir tampil di 2015, ia sekarang kembali dengan antusiasme tinggi terhadap dukungan penggemar lokal. Selain mengejar kesuksesan di Beijing, Djokovic juga membidik pencapaian penting sepanjang karirnya, di mana petenis berusia 39 tahun ini sekarang mengincar ya gelar ke-102 sekaligus trofi pertamanya di musim ini. Waduh, 102 banyak banget kataku ya. Hasil terbaik Djokovic tahun ini terjadi di Australian Open ya, di mana dia berhasil mencapai partai final sebelum dikalahkan petenis Spanyol Carlos Alcaraz. Semangat terus ya Djokovic ya. Semoga target-target kamu bisa tercapai semuanya.

0: Oke Google, menuju jalan Pejanggi dan putar RRI Playgo.
1: Menuju jalan Pejanggi dan memutar RRI Playgo.
2: Widih, mobil kamu keren banget. Bisa nunjukin jalan, putar musik sendiri lagi. Canggih betul.
0: Iya dong. Tapi ada lagi nih mobil yang lebih canggih. Tuh tuh, lihat tuh mobil di depan. Bisa terbang.
2: Hah? Bisa terbang? Mana bro? Masih napak aspal aja tuh mobil.
0: Itu tuh, lihat tuh. Tuh, bisa terbangin tisu dan plastik. Bisa terbangin ludah sisa rendang. Bisa terbangin puntung rokok yang bisa ngebakar tangki kendaraan lain di jalan. Ih, bahaya banget kan?
1: Amit-amit, jabang bayi, jauh-jauh deh dari orang kaya gitu.
0: Tuh, kan? Google aja ngerti.
3: Etikamu dalam berkendara di jalan raya menentukan kenyamanan dan keselamatan untuk semua.

sebagai tuan Pro 2, ini adalah informasi olahraga berikutnya, yaitu ada Kevin Dix yang mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia dengan 10 pemain. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix mengapresiasi perjuangan rekan-rekannya setelah bermain dengan 10 pemain menghadapi Malaysia. Pertandingan kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau USUGBK. Ya ampun. Indonesia harus kehilangan Tom Hey sejak menit ke-37 setelah gelandang tersebut menerima kartu merah hasil tinjauan VAR, di mana dalam kondisi tersebut skuad Garuda mampu mempertahankan skor 0-0 hingga pertandingan kedua divisi 1 grup A berakhir. Dix mengaku bangga melihat perjuangan para pemain yang mampu bertahan dalam situasi sulit, karena menurutnya bermain dengan 10 pemain selama sekitar 1 jam itu bukan perkara mudah bagi sebuah tim. Kevin juga menuturkan kalau bermain dengan hanya 10 pemain itu tidak mudah, karena ia menghargai perjuangan rekan-rekannya. Jadi dia memberikan apresiasi dan menilai perjuangan tersebut semestinya mendapatkan apresiasi dari supporter yang hadir langsung di SUGBK. Nah, ia berharap dukungan tetap diberikan kepada pemain dan juga pelatih yang berusaha mempertahankan hasil dalam kondisi yang sulit, teman Pro 2. Karena menurut Dix, situasi pertandingan berubah setelah Indonesia kehilangan Hey. Tim harus melakukan penyesuaian untuk menjaga organisasi permainan sekaligus menghadapi tekanan Malaysia yang unggul untuk jumlah pemainnya. Tapi aku juga mengapresiasi banget ya teman Pro 2, kayak misalnya nih, kita biasa bekerja tim dengan jumlah 5 orang misalnya. Setiap orang punya tanggung jawab dan posisinya masing-masing. Lalu satu orang sakit misalnya gitu ya. Nah, jadi ada satu ruang kosong yang harus diisi, dan itu harus diisi gak cuma sama satu orang aja. Nanti satu orang tuh bisa kelelahan, tapi harus bisa saling mengisi. Itu luar biasa banget. Pokoknya semangat terus untuk Timnas Indonesia dengan semua perjuangan kalian, terutama untuk FIFA ASEAN Cup 2026 ini. Semoga bisa mendapatkan prestasi yang terbaik ya. Good luck.

besar bukanlah ia yang sekedar fasih menghafal teori dunia, melainkan ia yang mengenal siapa dirinya. Pendidikan adalah jembatan, namun budaya adalah fondasi tempat kita berdiri. Di setiap butir nilai kearifan lokal, terdapat pelajaran tentang etika, gotong royong, dan ketangguhan yang tidak ditemukan dalam buku teks manapun. Hari ini kita diingatkan bahwa menjadi modern bukan berarti tercabut dari akar. Menjadi cerdas berarti mampu membawa identitas bangsa ke panggung dunia, mengubah tradisi menjadi inspirasi, dan warisan menjadi inovasi yang abadi. Jadikan budaya sebagai jati diri, dan ilmu sebagai lentera menuju kejayaan Indonesia. Mari belajar untuk memajukan, namun tetap merawat untuk menguatkan. Selamat Hari Pendidikan Nasional.

Well, Taman Pro 2, tadi itu dia semua informasi olahraga yang bisa Ening sampaikan ke Taman Pro 2. Jadi sebenarnya masih banyak sih informasinya ya, tapi kalau kamu mau cek, kamu bisa langsung cek di laman rri.co.id. Dan sebelum Ening menutup perjumpaan kita di hari ini, Ening mau pamit untuk sepenuhnya dari ruang dengar kamu Teman Pro 2, because this is my last day being an announcer in Pro 2. Jadi aku mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Teman Pro 2, semuanya yang udah selalu dengerin Pro 2 di 5 tahun belakangan ini aku bekerja di Pro 2 RRI Mataram. Selalu request lagu-lagu seru, selalu interaksi sama kita penyiar di sini, selalu setia mendengarkan Pro 2. Dan aku juga mau berterima kasih untuk Bu Neni, Kepala Stasiun RRI Mataram, yang di 2 tahun ini sangat support dan juga sangat baik perhatian sama semua pegawai yang ada di RRI Mataram, khususnya yang aku rasakan juga secara pribadi. Dan juga Kepsta-Kepsta sebelumnya ya, dulu ada Pak Yanto, ada Pak Ngatno, Pak Nazwin, siapa lagi ya. Ternyata banyak juga ya Kepsta yang aku temui sepanjang di RRI Mataram. Dan tentunya untuk semua teman-teman, rekan-rekan kerja aku di RRI Mataram, mulai dari yang di bidang siaran, sesama penyiar di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4, teman-teman LP, PU, teman-teman PEP, SDM, pemberitaan, keuangan, semuanya. Pokoknya 5 tahun ini sangat berharga buat Yaning. Semua yang Yaning alami itu jadi tempat Yaning berkembang juga. Spesial terima kasih untuk semua teman-teman Pro 2, Mbak Putri, Mbak Dini, Mas Dio, terus ada Nanda, ada Dipa, ada Nadia dan juga Julang, dan teman-teman yang dulu juga sempat jadi bagian di Pro 2, ada Fahri, Ray, Ade, Bagus, Mala, terus ada Jordi juga, ada Titania, semuanya benar-benar sangat berkesan buat Yaning. Ada Mbak Tata juga ya. Oke, kalau gitu semuanya terima kasih. Yaning pamit undur diri. Yaning signing out. Bye-bye.

panas banget di luar, teman Pro 2. Aku udah menjadi caklat-caklat gitu. Cuma ya enggak apa-apalah ya. Kan orang-orang sukanya yang tan. Jadi aku bakal tanning, tapi kalau di Lombok kayaknya enggak dulu ya, teman Pro 2. Sepanas itu, bahkan di sini udah 31 derajat. Cuma kayaknya enggak deh, ini hoax. Menurut aku udah kayak 35. Ini bayangin aku dari luar cuma 10 menit pakai motor udah basah keteknya, gimana tuh maksudnya? Kamu ada enggak yang kayak gitu? Aku senang banget ada di studio langsung mengademkan diri. Jadi ya, kalau misalnya kamu lagi kepanasan, silakan mencari tempat-tempat adem dulu buat sekedar ngaso atau mungkin bersantai-santai ditemenin sama aku, sama Glow, sampai nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Habis ini bakal ada informasi tentang entertainment, so stay tune terus.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Siapa yang kemarin pantengin Pesta Pora? Ternyata ada salah satu penyanyi yang comeback, yaitu Syahrini, maju mundur cantik. Oh my god, ini udah lama banget ya dia vakum sekitar 7 tahun dan comebacknya ini lewat Pesta Pora di G Expo Kemayoran kemarin di hari Minggu 27 September. Banyak banget teman Pro 2 dan aku lihat ada NPD juga yang ngebantu. Wah, seru banget. Pastinya ini juga jadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu buat fansnya Syahrini ya. Karena menurut aku ngapain lagi dia udah jadi penyanyi, orang udah kaya raya. Bingung juga dia duitnya mau dibawa kemana kali ya. Dan untuk penampilan Syahrini gak hanya diisi sama lagu-lagu solo, tapi juga ada collab sama NPD, terus juga ngajak Adrian Halif. Kayaknya ramai banget kemarin di panggung Pesta Pora 2026. Untuk collab-nya bareng Adrian Khalif, nih Syahrini bawain lagu Jangan Memilih Aku. Oh my god. Terus juga Adrian ini naik ke panggung buat nyanyiin Alama sama Syahrini di hadapan penonton. Agak janggal ya nyanyi Alama sama Syahrini, aku juga gak tahu. Dan bahkan NPD juga ikut collab sama Syahrini dengan membawakan Sempurnanya Aku. Tapi emang Syahrini sih sempurna ya, cakep, terus juga berduit, apalagi yang kurang dari dia gak ada sih teman Pro 2. Gimana nih menurut kamu kalau ngelihat Syahrini comeback setelah 7 tahun? Kalau aku sih happy banget ya. 1, 2.

0: Trat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, informasi selanjutnya nih teman Pro 2, kemarin di Pesta Pora juga ada kolaborasi epic dari Mahalini sama Raisa. Gokil, ini juga keren banget ya. Kalau gak salah, Raisa dan Mahalini nih ngebawain lagu Tak Berharap Lagi. Dan ini adalah kayak mimpi gak sih? Siapa yang gak mimpi bisa collab sama Raisa? Apalagi Raisa ini udah lama banget ya meniti karir di dunia musiknya. Bahkan sampai adik-adiknya juga panjat sosial sama dia. Sekarang benar-benar ada di puncak juga. Emang gokil lah Raisa nih. Terus habis itu juga keduanya juga sempat membawakan lagu Tak Berharap Lagi dan disambut meriah banget sama para fans dari Mahalini dan juga Raisa. Dan pastinya ini adalah hal yang sangat-sangat dimimpi-mimpiin ya sama Mahalini juga. Dan kalau misalnya kamu gak tahu, Raisa juga sempat ngebawain lagu Bila abis dia berkolaborasi sama Mahalini di dalam penampilannya ini. Aduh, Bila ini bener-bener lagu kesukaan aku Bilaholic banget. Kemarin juga sempat jadi lagu apa ya, lagu pilihan ya, lagu pilihan di Bintang Radio. Wah, tapi emang susah-susah sih lagu Raisa, jadi wajar banget kalau dipakai di lagu pilihan Bintang Radio. So teman Pro 2, itu dia informasinya. Nanti bakal ada informasi apa lagi tentang entertainment, stay tune aja.

0: Tirsatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

kemarin the weekend tuh tampilnya gong banget ya. Di hari Sabtu dan juga Minggu aku lihat banyak banget yang nonton. Tapi memang Mas Abel ini fansnya juga banyak banget ya. Walaupun sering banget dibilang, kamu lagunya toxic banget. Lah gak apa-apa, aku mah suka yang toxic-toxic teman Pro 2. Kadang tuh kita bisa bikin sebuah karya tuh definisi diri kita sendiri. Nah kalau aku sih sepertinya definisi aku tuh kayak Mas Abel. Kayak lagunya tuh selalu gak pernah gagal menurut aku. Jadi aku sangat suka banget sama lagu-lagunya Mas Abel. Tapi itu juga jadi informasi terakhir. Thank you juga buat kamu yang udah dengerin. Habis ini bakal ada informasi lokal. So jangan kemana-mana, stay tune terus sama Glow sampai nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah.

Yeay, waktu informasi seputar provinsi kita NTB, teman Pro 2, ada informasi apa sebagai warga negara Indonesia khususnya NTB ini kayaknya kita perlu banget tahu. Akan ada informasi apa? Kayaknya bakal banyak banget yang seputar MotoGP enggak sih? Karena bentar lagi nih udah mulai rame-rame juga kalau enggak salah di bulan Oktober ya. Dan September nih sisa besok aja kita bakal masuk ke babak baru di bulan ke-10 tahun ini. 2 bulan lagi kita bakal ya menghadapi tahun baru, so nanti bakal ada informasi seputar MotoGP buat kamu. Jadi jangan kemana-mana buat kamu yang kepo banget ada informasi MotoGP apa itu. Stay tune terus dengerin Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Padeng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat

0: Pro 2. Ini sebenarnya ada informasi seputar ternyata kebutuhan medis di MotoGP 2026 ini menghabiskan dana sekitar 3,6 miliar. Dan Pemprov NTB ini lagi urunan sama ITDC buat mencapai angka ini karena emang gede banget ya. Bayangin kalau misalnya kita enggak ada medis yang mumpuni juga gimana nanti para pembalapnya. Karena kita juga sebagai sirkuit yang udah berskala internasional butuh banget yang namanya medis yang emang benar-benar disiapkan dengan baik dan benar. Nanti informasinya ya teman Pro 2, karena ini udah menunjukkan pukul 15 lewat 20 waktunya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi aku mewakili seluruh kerabat kerja RR Mataram mengucapkan selamat mendengarkan dikumandangkannya azan salat asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Nah, teman Pro 2 ini dia informasinya buat kebutuhan anggaran pelayanan kesehatan selama gelaran MotoGP Mandalika 2026 yang ternyata hampir menyentuh 4 miliar, tapi enggak terlalu 4 miliar sih, 3,6 ini. Nah, ini pembiayaannya dibagi antara pemerintah provinsi NTB terus juga PT Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC sesuai dengan wilayah pelayanan kesehatan selama event ini berlangsung. Rada berat sih ya, karena memang kita harus memastikan berbagai macam kesehatan, bukan hanya dari pembalap, dari kru juga, belum lagi penonton. Kita gak tahu, mungkin ada kejadian-kejadian yang kita gak bisa ya namanya untuk menebak-nebak. Dan Direktur RSUD NTB yaitu Asrul Syani juga mengatakan kalau Pemprov NTB ini udah mengalokasikan sekitar 2,3 miliar buat kebutuhan pelayanan kesehatan di ring 1 atau di area dalam lintasan sirkuit. Bayangin ya, ini udah musim kemarau, terus juga mesti yang kena debu-debu sih, jadi kita emang harus mengantisipasi itu. Dan ada sekitar 1,3 miliar yang jadi tanggung jawab ITDC buat pelayanan di ring 2 atau di area luar lintasan nih. Jadi total anggarannya yang dibutuhin tuh 3,6 miliar. Banyak juga ya indeks ekonomi teman Pro 2. Dan ada 343 tenaga medis yang disiapkan juga buat memberikan pelayanan kesehatan selama event ini berlangsung. Dan jumlah ini juga terdiri dari 170 tenaga medis ditempatkan di sekitar sirkuit. Ada 145 nakes yang ada di luar lintasan dan 28 nakes yang ada di rumah sakit. Jadi kita bakal mendoakan sih, lebih ke mendoakan supaya gak ada kondisi yang memang butuh-butuh banget medis ya. Semoga bisa sehat selalu. Jadi kalau misalnya kamu mau nonton MotoGP Mandalika, teman Pro 2, dipastiin kalau imun tubuh kamu juga udah bener-bener oke buat nonton MotoGP selama nanti ini event ini berlangsung.

0: dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu tuh?
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Oke, teman Pro 2, itu dia informasi tentang Nusa Tenggara Barat. Dan ini juga ada informasi tentang BTNGR, yaitu Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, bersama dengan 4 desa di kawasan selatan Rinjani ini mendorong kain sekurdi dan juga ritual Sembe Bura jadi bagian dari identitas wisata jalur selatan Gunung Rinjani di Timbanu. Gimana menurut kamu nih? Wow, kayaknya tiap ada yang mau kesana bakal melewati ritual-ritual ini. Jujur aku sebagai pendatang juga baru tahu nih, teman Pro 2. Dan gagasan ini juga dapat dukungan dari Kepala Balai TNGR Budi Kurniawan dalam pertemuan bersama dengan pemudi Rinjani Selatan di kantor Balai TNGR juga. Wow, aku sih dukung-dukung aja selagi masih di dalam posisi yang porsi yang positif juga untuk membuat budaya kita juga gak hilang. Itu penting banget sih, teman Pro 2. Semoga ini bisa selalu menjaga budaya kita sebagai warga NTB juga. Itu jadi informasi terakhir. Abis ini bakal ada suara ceria yang nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, produk tenun dan kerajinan ketak asal Lombok Tengah ini mulai didorong untuk menembus pasar yang lebih luas. Salah satunya melalui keikutsertaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Lombok Tengah di dalam ajang Kriya Nusa di Jakarta Convention Center atau JCC Jakarta. Bukan sekadar memamerkan produk, kehadiran Lombok Tengah dalam ajang ini juga jadi upaya memperkenalkan kerajinan lokal kepada pasar nasional sekaligus membuka peluang bagi para perajin dan pelaku UMKM untuk memperluas pasar. Ketua Dekranasda Kabupaten Lombok Tengah Bayi Nurul Aini Patul Bahri mengatakan Kriya Nusa menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada pengunjung dan juga peserta dari berbagai macam wilayah di Indonesia. Informasi selanjutnya, daftar pengisi acara hiburan MotoGP Mandalika 2026 kembali berubah. Grup musik Juicy Lucy dipastikan tidak lagi tampil dalam rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah. Posisi Juicy Lucy dalam daftar penampil digantikan grup musik Ungu. Perubahan ini dikonfirmasi Direktur Operasional ITDC sekaligus Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka. Troy mengatakan perubahan line-up ini merupakan hasil evaluasi penyelenggara dengan mempertimbangkan situasi dan juga perkembangan yang ada menjelang pelaksanaan balapan. Sebagai penggantinya, panitia memasukkan Ungu dalam deretan musisi yang akan menghibur penonton selama gelaran MotoGP Mandalika 2026. Selain Ungu, sejumlah nama lain juga dijadwalkan tampil, antara lain Judika, The Massive, Tip X, Happy Asmara, hingga DJ Rim 666. Demikian Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kamu akan mendengarkan suara ceria. Jadi sekarang kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: kali ini seperti biasa sore ceria pastinya gak mungkin sendiri, karena akan ada narsum yang menghiasi hari-hari kamu yang mungkin baru pulang kerja terus ada di jalan dengerin kita berdua. Ya aku berdua sekarang. Dan pastinya kita bakal ngobrolin tentang gimana sih caranya berprestasi tapi masih tetap kece. Wow, buat kamu yang lagi ngejar-ngejar beasiswa sih waktunya sih bakal cocok banget nih dengerin sore ceria hari ini, karena Pro 2 udah kedatangan salah satu siswi dari SMKN 2 Kuripan yang ternyata lolos beasiswa dan di luar negeri. Oh my god, udah ada Kak Vera Rafisha. Yeay. Halo.
1: Halo-halo sahabat Pro 2.
0: Teman Pro 2, belum jadi sahabat. Jangan terlalu dideket-deketin. Kita masih temenan aja.
1: Temen nih, oke.
0: Temen tapi benar-benar temen ya, real temen.
1: Ya, oke.
0: Okay. Oke. Okay. Kamu bisa dipanggil siapa?
1: Bisa dipanggil Vera Rafisha juga biasa. Bisa? Terserah. Ya,
0: biasanya dipanggil siapa? Kamu lebih senang dipanggil kayak pakai yang mana?
1: Panggil Vera aja kayaknya ya.
0: Oke. Okay. Yeah. Ada Vera di sini. Ampun, ternyata dia lagi PKL di sini ya?
1: Iya nih, kebetulan PKL di RRI.
0: Gimana rasanya PKL di RRI, Vera?
1: Seru banget sumpah, di sini belajar banyak hal yang baru ya, tentunya. Terus orang-orangnya juga, orang RRI ramah-ramah. Jadi seru.
0: Seru. Vera udah berapa bulan di sini?
1: Udah 3 atau 4 bulanan deh kayaknya.
0: Oh udah lumayan lama lah ya.
1: Iya bentar lagi selesai nih PKL-nya.
0: Bulan apa?
1: Bulan Oktober kayaknya
0: ya.
1: Oktober, November.
0: Cepat sekali waktunya berlalu. Tapi kita tanya Vera, di bagian mana di RRI kamu PKL-nya?
1: Aku di bagian PEP nih kebetulan.
0: Oke, tugasnya apa biasanya?
1: Biasanya kita evaluasiin rekaman radio ya.
0: Jadi familiar banget sama suara-suara penyiar ya?
1: Kebetulan iya.
0: Biasanya iniin yang mana? Pro berapa?
1: Pro 2 sih sering. Sering, suka banget Pro 2 soalnya.
0: Oke, jadi paling sering Pro 2 ya?
1: Iya, paling sering Pro 2.
0: Jadi udah kenal semua suaranya penyiar Pro 2?
1: Beberapa kayaknya ya.
0: Siapa aja? Coba kita tanya, kita tes nih Vera. Ada siapa aja sih penyiar Pro 2, Vera?
1: Yang pertama itu Kak Dini. Sama Mbak Glory. Glory ya, benar ya?
0: Benar.
1: Sama siapa lagi ya? Kayaknya itu aja deh, saya tahu.
0: Mbak Putri gimana?
1: Oh iya, Mbak Putri.
0: Kak Yanik?
1: Kak Yanik kan belum ketemu deh sama Kak Yanik.
0: Oh, kamu belum pernah ketemu, padahal tadi habis aku. Sebelum aku. Berarti memang, ya iyalah, karena aku kebanyakan di kantor nih. Iya gak sih? Kita sering berpapasan kan?
1: Iya.
0: Aku tadi ngechat dia, kirain siapa, tapi kok familiar sama mukanya. Tapi aku takut salah, soalnya nomornya nomor Malaysia ya kamu?
1: Iya, masih pakai nomor Malaysia saya.
0: Makanya aku kayak, ih bener gak sih ini, takutnya dia gak datang. Makanya ternyata chat dia udah di depan sini guys.
1: Udah nungguin.
0: Iya udah nungguin, kenapa gak bilang. Aduh, jadi merasa bersalah deh aku.
1: Iya gak apa-apa kakak.
0: Iya, terus kamu gimana nih kesibukannya selain sibuk PKL di sini? Sekarang lagi sibuk apa Vera?
1: Sekarang lagi persiapan ini sih, lagi sibuk-sibuknya persiapan TKA ya, soalnya anak SMK nih, bentar lagi ujian TKA.
0: Bener. TKA itu apa sih kepanjangannya? Tes kompetensi akhir ya.
1: Iya, tes kompetensi akhir.
0: Benar. Seingat aku sih iya, soalnya jangan terlalu ya nih, bilang aja kalau nggak tahu, kan nggak apa-apa. Yang penting intinya ujian.
1: Iya, intinya ujian dah.
0: Oke, ujiannya praktek ya biasa kalau di SMK?
1: Enggak, itu kayak nulis. Ujian wajib deh kayaknya.
0: Nulis tapi? Atau praktek?
1: Kalau zaman sekarang karena udah mungkin karena teknologi ya, jadi pakainya komputer. Ya,
0: my god. Sekarang apa-apa komputer ya.
1: Iya.
0: Dulu aku masih pakai kertas lagi, ketahuan deh usianya.
1: Bedanya ya.
0: Iya, masih pakai kertas. Udah gitu masih dibolong-bolongin, tau enggak?
1: Oh.
0: Jadi kayak bukan dibolongin sih, dibuletin.
1: Iya tahu.
0: Kertas ujian yang dulu dibuletin. Nah, aku masih pakai itu. Beda banget ya, sekarang tinggal kayak klik iya. Aja ya.
1: Tinggal klik.
0: Oke, kapan itu kamu TKA-nya?
1: Bulan Oktober.
0: Wow, berarti langsung dari sini selesai langsung TKA?
1: Iya, TKA.
0: Wow, ternyata berat ya jadi anak SMK.
1: Iya kan, TKL tiba-tiba TKA terus.
0: Iya. Shock sih. Kamu emang jurusan apa kalau boleh tahu, Vera?
1: Aku jurusannya proksi. Itu kepesingkat dari program produksi siaran televisi.
0: Program
1: produksi dan siaran televisi.
0: Dan siaran televisi.
1: Iya.
0: Oke. Emang biasanya tugasnya kalau di jurusan kamu tuh ngapain aja?
1: Biasanya kita yang buat perencanaan film, kita yang buat naskahnya, jadi penulisnya. Pokoknya kita yang ini dah mulai dari awal, dari nolnya film ini gitu. Biasanya juga, kita juga biasanya bikin iklan-iklan.
0: Wow.
1: Iya, kita juga bikin video-video pendek, kayak cerita-cerita pendek gitu.
0: Oh seru ya.
1: Iya.
0: Berarti kamu kerjaannya itu gak jauh-jauh dari edit, edit-mengedit, syuting.
1: Gak jauh-jauh dari editan, kamera.
0: Iya, bener-bener. Iya, tapi seru loh, dulu aku kayak punya satu mimpi kalau misalnya kita kerja di dunia media tuh gimana sih? Karena kan kita juga pasti gak jauh-jauh dari yang namanya kamera, terus mikrofon, terus juga apalagi ya. Ya pokoknya sekitar situ aja, dan kita harus ngejaga diri kita supaya tetap tampil sempurna ya. Gimana selama ada di, kamu berarti sekarang udah akhir ya?
1: Udah masa-masa akhir.
0: Masa-masa akhir. Gimana ada di jurusan ini? Seru gak sih?
1: Seru banget, kebetulan seru banget. Ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang wishlist SMK aku.
0: Iya loh, jarang loh ada yang mau kan, maksudnya jurusan ini kan. Wah,
1: iya, belum banyak yang tahu jurusan ini.
0: Jadi ini ada di SMKN 2 Kuripan.
1: Iya,
0: di Lombok Barat.
1: Iya, betul sekali.
0: Betul sekali. Jadi buat kamu yang mungkin mau, nah, bisa di SMK 2 Kuripan.
1: Iya, bisa.
0: Tapi dari dulu Vera tahu enggak sih radio itu apa?
1: Tahunya itu pas masuk SMK kayaknya baru tahu.
0: Oh, ini radio gitu.
1: Iya.
0: Terus maksudnya aku tanyanya berarti kamu dari sebelum-sebelumnya juga gak terlalu familiar sama yang namanya radio berarti ya?
1: Iya, benar banget. Belum familiar banget radio.
0: Kepo banget nih aku. Karena dulu aku sebenarnya gak familiar juga sih, karena kita udah jarang juga mendengarkan radio kecuali di mobil atau mungkin ya kakek dan nenek kita yang biasa mendengarkan radio-radio. Terus setelah Vera di SMK, terus tahu yang radio, terus akhirnya sekarang PKL di radio, itu gimana tuh ngelihatnya?
1: Ngelihat radio ya?
0: Iya, terus kayak kan dulu mungkin kenalan di SMK radio tuh, oh radio tuh ternyata isinya orang ngomong-ngomong gini-gini-gini. Terus pas sekarang PKL di radio gimana tuh?
1: Itu mes banget sih. Kayak tiba-tiba, oh ini radio ya, ternyata orang-orang radio ngomongnya kayak gini-gini gitu. Terus kayak
0: pekerjaannya banyak gitu ya.
1: Iya. Bukan emang banyak ya.
0: Iya, kan kita ngomong terus juga kadang MC.
1: Oh iya ya. Iya banget lah.
0: Terus habis itu kadang kita bikin ILM, kamu tahu enggak? Iklan layanan masyarakat.
1: Oh.
0: Iya, filler. Kita rekaman juga loh. Jadi tugas kita ya sebenarnya enggak jauh-jauh dari suara, cuma banyak banget job desk-nya. Jadi isinya radio tuh bukan hanya lagu-lagu, tapi juga kayak pengetahuan. Ternyata ya sih aku juga baru, mungkin karena kita tumbuh di daerah di daerah lagi. Maksudnya di era yang radio tuh sebenarnya enggak se-famous itu ya. Jadi kadang kita juga kayak ngedenger radio tuh di kondisi-kondisi tertentu. Kalau
1: iya,
0: misalnya di
1: banget.
0: Mobil atau di mana-mana. Tapi sekarang pas terjun di radio, ternyata aku juga bilang, ternyata kerja di radio tuh gini ya. Nah itu aku juga baru tahu. Tapi kalau aku boleh tanya ke kamu, radio pertama yang kamu kenal tuh apa?
1: Radio itu apa sih? Asta Cita itu?
0: Di RRI.
1: Iya.
0: Oh, program Asta Cita.
1: Iya.
0: Di Pro 1 ya? Pro 2 juga ada sih. Kita semuanya ada, cuma beda-beda segmennya.
1: Iya, waktu itu di Pro 1 dengernya.
0: Iya, karena Pro 1 itu kamu kalau misalnya waktu kemarin kita puasa Ramadan.
1: Iya.
0: Nah, sebelum jam beduk itu tuh kumandang azan maghrib itu biasa Pro 1 yang di yang diputerin di masjid-masjid.
1: Iya, iya.
0: Tau gak sih kayak ada yang apa sih namanya, pengajiannya dulu.
1: Iya.
0: Terus juga pengajian. Ada sedikit khotbah-khotbahnya dulu. Nah itu biasa pros 1 di rumahku juga. Pros 1 dan aku kenal, ini suara Mbak Sari. Oh. Ini suaranya Mas Benny gitu. Aku udah kenal banget. Ah ini suaranya ini mah suaranya Mas Andi. Wah, aku udah kenal sih. Coba deh nanti kamu dengerin lagi di tahun depan. Oke, sebenarnya Vera, di sini kita bakal ngobrolin tentang kamu lolos beasiswa ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Berarti udah gak perlu-perlu bingung ya. Mau ini kuliah ya?
1: Bukan, ini SMK. Apa? Sekarang.
0: Oh, SMK yang sekarang ini sekarang. Iya. Wow, kamu gokil banget ya. Ternyata banyak banget kegiatan kamu. Kamu lolos beasiswa SMK.
1: Iya.
0: Di Malaysia.
1: Iya, benar banget.
0: Aku sih mes banget ya. Nanti kita bakal tanya dia ngapain aja di Malaysia. Berarti ke SMK di Malaysia.
1: Dari Malaysia ke sini SMK-nya.
0: Jadi, oh, kamu orang Malaysia.
1: Kalau orang Malaysia enggak, itu kurang tepat ya. Uh-uh. Sebenarnya saya ini orang Sulawesi Selatan.
0: Oh.
1: Iya, wow. Orang Sulawesi Selatan. Tapi karena orang tua adalah PMI, jadi ikut ke Malaysia gitu.
0: Oh my god, kita akan belajar bahasa Malaysia sama kamu, Vera.
1: Boleh sedikit?
0: Iya boleh, apa gimana? Coba ajarin aku.
1: Apa ya?
0: Kamu nak ayam ke?
1: Itu udah pinter banget itu.
0: Ipin-ipin gak sih? Aku sih taunya dari Upin-Ipin. Aku lah ayam goreng. Ayam goreng 1 ringgit.
1: Ya, itu udah itu di Malaysia banget. Itu Malaysia kakak banget ya. Iya, lebih Malaysia daripada saya malah.
0: Berarti kamu sebenarnya besarnya di Malaysia ya?
1: Iya, besar Malaysia.
0: Malaysia mana?
1: Malaysia Timur.
0: Di mana itu lokasinya kalau kita boleh tahu?
1: Aja sih. Lebih tepatnya Kota Kinabalu, Sabah.
0: Oh, aku punya teman dulu, kita ada di sini penyiar, tapi dia juga lolos beasiswa di Malaysia, di Johor. Iya, dia Johor. Udah Malaysia banget dari, dia bukan Indonesia lagi, dia WML. WMM. WNM. Warga negara
1: Malaysia.
0: Dia udah pinter banget bahasa Malaysianya. Namanya Jordi, dia di Johor, di Abu Bakri International University. Abu, iya pokoknya itu deh.
1: Pokoknya itu sudah kuliah ya?
0: Kuliah. Oh ternyata aku baru tahu Vera ternyata from Malaysia.
1: Iya.
0: Tapi WNI?
1: Iya WNI.
0: Oh tapi aslinya dari Sulawesi Selatan.
1: Iya benar banget.
0: Cuma ikut orang tua.
1: Iya.
0: Oh panjang sekali kisah hidupnya Vera. Nanti kita korek-korek deh gimana kisah hidupnya Vera.
1: Boleh dong.
0: Oke teman Prodo juga buat yang mau nanya boleh banget. Langsung aja chat aku di nomor Prodo 0819 02 05 7000. Kita tungguin.

0: Bau nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: dan pastinya masih sama Vera kali ini yang ternyata lamanya tuh di Malaysia. Gimana nih Fer? Ternyata kamu lamanya di Malaysia ya?
1: Iya benar banget.
0: Oke. Okay.
1: Lamanya tuh di Malaysia.
0: Di Kinabalu tadi.
1: Kota Kinabalu.
0: Kota Kinabalu, Sabah.
1: Iya.
0: Malaysia
1: bener
0: Timur.
1: Iya benar banget.
0: Oh my god. Terus yang lebih membanggakan lagi, Vera di sini itu ternyata dapat beasiswa.
1: Iya, beasiswa Adem namanya.
0: Wow. Beneran Adem namanya?
1: Iya beneran.
0: Kenapa bisa? Maksudnya Adem itu beasiswa yang kayak gimana tuh Vera?
1: Adem itu singkatan dari apa namanya? Afirmasi, pendidikan afirmasi menengah.
0: Oh.
1: Menengah akhir ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Jadi namanya Adem dan kamu adalah salah satu yang dapat beasiswanya.
1: Iya benar.
0: Oke, okay. Itu alasan kamu bisa dapat beasiswa itu karena apa?
1: Karena yang pastinya karena saya bersekolah di Malaysia ya.
0: Iya, dulu nama sekolah kamu apa? Berarti di SMP ya?
1: Iya, nama SMP aku itu CLC FGV Sahabat Kembara Sakti.
0: Panjang ya, kalau di sini mah SMP 1 Mataram, SMP 2 Mataram, kalau di sana GFC panjang sekali.
1: Iya, panjang banget.
0: Oke, itu sebenarnya SMP-nya apakah basicnya sama kayak sekolah di sini?
1: Iya, sama. Hampir sama malah.
0: Hampir sama. Ya. Apakah ada yang berbeda?
1: Gak ada sih kayaknya, soalnya di sana juga SD SMP sama lah. Seragamnya juga sama.
0: Oh, seragamnya ada merah putih juga. Kan enggak mungkin kalau merah putih kan Malaysia beda benderanya gimana dong?
1: Ada kok ternyata.
0: Oke. Terus ini aku penasaran, terus abis itu Vera tahu ada beasiswa kayak gitu tuh dari mana?
1: Itu karena program yang udah lama ya. Mm-hmm. Saya bukan penerima pertama itu.
0: Oke.
1: Okay. Program itu udah dari tahun berapa ya? 2019 kayaknya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu udah emang setiap tahun ada yang
0: ngedapetin.
1: Iya, dapat itu. Mm-hmm. Setiap tahun pasti ada yang dapat. Terus dari kelas 2 SMP itu kita udah dikenalkan dengan beasiswa ini.
0: Tapi emang negara tujuannya Indonesia.
1: Iya, cuman Indonesia.
0: Oke, mungkin karena kita serumpun kali ya.
1: Iya kayaknya.
0: Oke, akhirnya Vera taunya dari sekolah.

0: Iya benar, okay. Dari sekolah.
1: Dan kenapa memutuskan mau ikut beasiswa?
0: Karena yang pertama tergiur banget ya sama yang saya dapetin. Kalau saya dapet beasiswa ini,
1: benefitnya.
0: Iya, benefitnya. Karena setiap bulan juga kita dapet apa ya namanya, uang jajan kayak.
1: Uang jajan.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Dapat uang jajan juga dari pemerintah. Mm-hmm. Terus kita juga bisa nyoba tinggal di daerah yang belum ada di wishlist hidup kita, ngerti?
1: Oh.
0: Kayak mencoba hal baru.
1: Oke, okay, oke, okay. Dan tempat baru pastinya.
0: Iya, dan tempat baru.
1: Oke, okay, jadi kamu merasa tertantang gitu.
0: Iya banget.
1: Oke, okay, selain tadi benefitnya dapat duit jajan, terus juga dapat tempat yang baru buat iya. dieksplor, apalagi?
0: Apalagi ya?
1: Karena kamu juga sebenarnya asli Indonesia walaupun lama di situ nggak sih, maksudnya
0: iya,
1: di Malaysia.
0: Bener banget.
1: Jadi kayak, ya oke, okay, kenapa aku nggak coba sekolah di Indonesia? Tapi kamu pernah sekolah di Indonesia nggak? Belum ya?
0: Kayaknya pernah kayaknya deh pas TK itu.
1: Tapi TK kan kita belum belajar banget ya, kita cuma nyanyi-nyanyi ya, Vera yang kayak bangun pagi-pagi. Kita masih nyanyi itu sih kalau TK,
0: iya,
1: belum yang ada kurikulumnya ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau SMP baru udah ada, SD juga udah ada.
0: Iya.
1: Berarti Vera baru mulai merasakan kurikulum Indonesia itu dari SMK ini.
0: Iya, dari SMP udah ada kurikulum enggak?
1: Udah ada.
0: Ya udah, dari SMP berarti.
1: Oh, berarti kamu SMP-nya SD. Di Indonesia?
0: Di Malaysia.
1: Tapi pakai kurikulum Indonesia di Malaysia.
0: Iya, tetap sama, Kak.
1: Oh, kamu pakai K13. Berarti
0: udah
1: buka.
0: Udah beda kayaknya.
1: Oh,
0: masih 13 kah? Iya, kurikulum merdeka.
1: Oh, udah kurikulum merdeka.
0: Iya.
1: Oh, alah. Tapi ada enggak sih perbedaan pendidikannya kalau Vera ngerasain dari cara belajarnya di Indonesia sama di Malaysia?
0: Banyak banget, besar kayaknya ya signifikannya.
1: Oh.
0: Karena iya, karena pelajaran SMP sama SMK aja udah beda banget.
1: Benar.
0: Yeah.
1: Jadi cara belajar beda. Tapi maksudnya dari segi budaya belajar di negara Malaysia dan juga Indonesia, ada gak sih yang beda menurut kamu?
0: Nggak ada sih, sama aja. Soalnya guru-guru di sana juga kebanyakan guru-guru Indonesia.
1: Oh
0: iya.
1: Gitu. Jadi maksudnya gak terlalu ngerasa ada perbedaan yang
0: ya,
1: bikin kamu sampai
0: banget
1: kayak shock gitu ya?
0: Iya benar banget.
1: Oke, okay. Jadi kamu nggak terlalu lama beradaptasinya di Indonesia lagi?
0: Iya, tidak.
1: Terus kenapa pilih SMK ini? Apakah memang dari beasiswanya yang milihin atau kamu bisa pilih sendiri?
0: Benar banget, itu dari beasiswanya yang milihin. Jadi kita cuman mendaftarkan diri. Waktu itu juga dikasih pilihan, dikasih apa ya, buat milih mau di sekolah mana.
1: Oke.
0: Gitu. Tapi karena mungkin sekolah yang aku pilih kemarin itu tidak bekerja sama dengan program ini, makanya saya dipindahin ke
1: sekolah
0: SMK yang
1: 2.
0: Iya.
1: Oke.
0: Bener.
1: Kamu awalnya dulu maunya ambil sekolah apa?
0: Kebetulan dulu aku maunya itu di Bandung.
1: Wow, yeah. Jurusan apa itu? Tapi SMK juga?
0: SMA di Bandung.
1: Oh, SMA Bandung.
0: Iya, SMA Bandung.
1: Tapi pilihannya jatuh ke SMK 2.
0: Iya benar, SMK 2 Kuripan.
1: Oke, memang ya hidup ini tidak ada yang tahu, Vera.
0: Iya.
1: Berarti kamu baru tinggal di Lombok, karena kan kamu asli Sulawesi Selatan ya?
0: Iya.
1: Vera asli
0: Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Selatan, berarti ini pertama kali kamu hidup di Lombok?
0: Pertama banget, pertama kali kenal Lombok malah.
1: Dan baru 2 tahun lagi ya?
0: Iya baru 2 tahun.
1: Gimana, apakah adaptasinya susah dengan perbedaan ya dari Sulawesi Selatan sih menurut aku jauh ya?
0: Yang susah itu bahasanya.
1: Jangankan kamu, aku juga masih belum bisa kok. Berpuluh-puluh tahun masih belum bisa, Vera. Tenang aja, kamu gak sendiri. Soalnya dia itu tipenya yang beda daerah beda bahasa.
0: Iya, beda desa juga beda lagi bahasanya.
1: Beda aksen.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi kita semua, mohon maaf, saya yang berpuluh-puluh tahun juga undur diri untuk mengerti bahasa Lombok ini. Jadi kayak kita nggak apa-apa nggak ngerti, Vera. Yang penting setidaknya sedikit-dikit udah mulai tahu lah ya.
0: Ya, dikit udah ngerti lah. Masa ya 2 tahun nggak ngerti?
1: Ya, 2 tahun nggak ngerti apa-apa sih, janggal ya. Tapi kalau dari makanan?
0: Kalau dari makanan, kebetulan aku cocok banget lagi sama
1: pedes
0: makanan
1: ya.
0: Lombok ya.
1: Soalnya itu pedes-pedes tahu, ya, ya kan ya?
0: Dia 11-12 sama Lombok, makanya
1: memang
0: gampang beradaptasi sama makanannya.
1: Makanannya Lombok tuh memang pedes-pedes banget. Pedasnya di atas rata-rata orang Indonesia. Aku pergi ke Jakarta, ke Jawa, pedasnya masih kayak ya elah, ini dibilang saya masih bisa pesan yang paling pedas di Jakarta. Yeah. Tapi kalau di Lombok kita pesan yang sedang aja udah kayak sorry banget, maaf izin, lambungnya udah enggak bisa. Tapi kalau kamu bisa kan?
0: Enggak juga sih.
1: Tapi kamu maksudnya masih bisa untuk menerima makanan pedas di Lombok. Soalnya di sini yang enggak pedas aja pedas.
0: Iya. Yeah. Itu dia, yang level 1 aja kita bisa ngerasain itu level 5.
1: Itu memang pedes sih, ini another level. Jadi kalau misalnya orang Lombok banyak yang kena penyakit mah, aku gak heran ya. Karena mereka kuat-kuat banget makan cabenya guys. Di sini kalau yang sebenarnya kadar yang paling bisa bikin orang Lombok stres adalah harga cabe yang tinggi.
0: Oh.
1: Sisanya gak apa-apa. Karena kita gak bisa hidup tanpa cabai orang Lombok.
0: Iya, iya.
1: Makanya
0: iya.
1: Namanya Lombok. Enggak kayak gitu. Oke, berarti makanan aman. Tapi iya, kalau dari teman-teman?
0: Teman-teman alhamdulillah orang-orang Lombok itu baik-baik ya. Jadi teman-teman it's okay banget.
1: Okay banget. Udah banyak teman di sini.
0: Lumayan alhamdulillah banyak banget.
1: Iya sih ya, kalau misalnya orang Lombok tuh. Dan juga tempatnya gimana, kalau kamu kan pertama kali juga ke Lombok nih, gimana melihat suasana Lombok dari geografisnya? Itu kan kamu kalau di Sulawesi Selatan itu termasuk kota kah rumahnya atau?
0: Kalau di Sulawesi Selatan aku termasuk desa.
1: Oh berarti udah biasa di sini ya?
0: Iya udah biasa di sini.
1: Pas ngeliat Lombok gimana?
0: Suka banget, apalagi wisata-wisatanya itu, pantai-pantainya sih. Iya, the best, kayak sebel-sebel sama Bali ya.
1: Iya, makanya kita jangan sampai terlalu famous, nanti orang-orangnya rame kesini. Kita jadi gak bisa. Sekarang udah, aku agak keberatan ya bayar parkir ke pantai. Biasanya dulu gak bayar kamu. Iya, dulu di zaman aku masih suka nge-explore pantai tuh. Di sini gak bayar pantai, gak bayar parkir di pantai. Kita gratis apa-apa. Jadi dulu bawa diri, udah naro barang juga udah biasa di depan situ. Dan gak ada yang nyuri. Nah sekarang kita agak sedikit takut kalau misalnya mau barang-barang, karena emang udah rame juga karena sirkuit juga kan.
0: Iya benar-benar.
1: Oke, ini kita jadi kemana-mana nih bahasanya. Oke, terus kalau Vera sendiri ngerasa Vera bisa lolos beasiswa itu karena apa? Apakah karena kamu juga ada yang dipelajari sebelumnya atau kayak gimana?
0: Kalau buat itu ya sebenarnya.
1: Sebenarnya gak ada yang dipersiapin ya? Keberuntungan.
0: Kalau mungkin ya mungkin. Kalau persiapan itu kita mungkin karena udah lama persiapan ya kayaknya. Jadi aku ngerasa kayak insya Allah dapet nih gitu.
1: Oh kamu udah lama persiapannya?
0: Udah kakak, dari sebelum naik kelas 3 SMP tuh kita udah persiapan
1: administrasi gitu-gitu.
0: Oh kalau itu enggak, itu sebelum, sebulan sebelum.
1: Oke, terus yang dipersiapin apa?
0: Karena ikut program ini kita ada seleksi ya. Jadi yang dipersiapin itu yang buat diseleksinya itu yang kita persiapin.
1: Apa itu? Apa yang dipersiapin?
0: Waktu itu ada beberapa seleksi, antaranya itu yang aku masih ingat itu seleksi keagamaan.
1: Oke.
0: Seleksi literasi numerasi ya. Seleksi hobi juga.
1: Oke.
0: Terus seleksi apa lagi ya kemarin?
1: Kayaknya semuanya aku gak lolos deh. Keagamaan enggak, numerasi kurang. Apalagi hobi gak banget. Kayaknya saya gak lolos ya kalau ikut beasiswa ini. Apalagi itu banyak banget ya ternyata ya.
0: Iya banyak banget tuh, 6 apa 7 seleksi.
1: Wow. Dan itu kamu berarti ikutin step by step.
0: Iya, kita harus ngikutin itu.
1: Panjang ya. Dan berapa yang keterima di beasiswa ini?
0: Petahun saya waktu itu 500-an orang.
1: Banyak banget.
0: Kita juga bersaing lebih dari 500 orang.
1: Iya pasti, pastinya kuotanya yang keterima cuma 500, cuma pasti yang datangnya lebih dari 500 ya.
0: Benar banget.
1: Oh my god. Berarti Vera bisa dibilang adalah salah satu orang yang beruntung juga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti ini beasiswanya full 3 tahun ya?
0: Iya benar, full 3 tahun.
1: Semua ditanggung?
0: Semuanya.
1: Itu dia, bahkan nanti berarti Vera kalau aku tanya punya masa depannya pengennya menetap di Indonesia apa kamu pengen tetap ikut orang tua di Malaysia?
0: Rencananya tetap di Indonesia.
1: Berarti sendiri dong?
0: Maybe.
1: Kayak maksudnya merantau ya, maksudnya bukan sendirian, sendiri banget, maksudnya merantau gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Oke, okay. Wow, berarti abis ini kamu ada punya planning kemana?
0: Planningnya Tentu saja kuliah ya. Iya.
1: Maunya jurusan apa tuh?
0: Kayaknya bakal ngelanjutin jurusan ini deh.
1: Oh, broadcasting berarti.
0: Iya, cinta juga. Udah terlanjur suka sama jurusan ini.
1: Oke, kita tunggu ya, Vero. Kalau misalnya kamu tertarik sama dunia broadcasting, pengennya jadi apa? Kameramen kah? Atau penyiar kah? Apa?
0: Jadi produser?
1: Wow, jarang. Pengen bikin film ya kamu ya?
0: Iya, insya Allah, benar.
1: Oke, kita bakal tunggu Vera jadi produser. Dan dengan karya-karya, mungkin dia mau bikin sore versi dia. Kita gak tahu ya. Banyak banget sekarang film-film Indonesia yang keren-keren juga. Atau mungkin kamu pengennya genre apa? Genre horror?
0: Aku suka semua genre lagi.
1: Oh, gak ada yang kayak kesukaan kamu kayak tentang action atau mungkin romance?
0: Tapi aku lebih suka action.
1: Action.
0: Iya, action okay. Kayaknya.
1: Berarti bakal ya enggak jauh-jauh dari Reza Rahardian lah ya. Siapa lagi, enggak ada yang bisa. Dia mah bisa semua di sini, mah udah level atas berarti. Iya, kamu iya kan. Jadi enggak ada yang bisa dikalahin. Oke, kita bakal tunggu gimana nanti Vera in the future jadi produser, terus habis itu ke Pro 2 lagi ya. Amin. Jangan sombong-sombong lah kalau deh. Kalau jadi produser jangan sombong-sombong. Semoga kamu bisa segera mewujudkan mimpi kamu.
0: Amin.
1: Thank you juga ya, bentar lagi udah mau kelaran nih di apa namanya di RRI. Semoga sukses ya Vera. Berarti nanti mesti pulang dulu ke Malaysia ya?
0: Mungkin jalan-jalan.
1: Udah jadi akam sih dia, udah jalan-jalan ke Malaysia. Bukan pulang, dia mah jalan-jalan ke Malaysia. Berarti kamu bakal balik ke Malaysia dulu, jalan-jalan, baru habis itu lanjutin. Berarti mau kuliah di sini, di Indonesia maksudnya? Atau di maunya lanjutinnya di Malaysia?
0: Lanjutin kuliahnya? Kayaknya di Indonesia deh.
1: Wow, kita doain nanti kamu bisa dapat. Ada gak yang ditaksir universitas kampusnya?
0: UI.
1: Sedap. Jurusan apa di UI kamu maunya?
0: Aku kebetulan UI belum ada jurusan ini ya.
1: Iya, belum. Makanya kita juga ada broadcasting. Ya? Nah, tapi kayak baru sih. Enggak apa-apa, kamu kan anak baru juga.
0: Yeah.
1: It's okay. Nanti berarti kuotanya juga kamu bisa masuk.
0: Amin ya Allah.
1: Karena UI memang bukan sekolah ini sih sebenarnya broadcasting ya, tapi ya UI kan udah punya nama. Kita pasti tidak mungkin menyepelekan dia.
0: Iya,
1: atau
0: mungkin banget.
1: Banyak juga sih sekarang kampus-kampus broadcasting seperti biasa ya. Nanti kamu bisa cari-cari dah.
0: Kebanyakan di Bandung kayaknya.
1: Bandung, benar. Jogja sih.
0: Oh iya,
1: Jogja tuh kota pelajar, makanya kalau di Indonesia bilangnya kota pelajar karena dia paling banyak universitasnya.
0: Iya, benar.
1: Oke, nanti kamu cari-cari ya.
0: Iya.
1: Kalau udah lulus jadi produser baru kesini lagi. Kita di sini semuanya pinter acting loh. Semuanya pinter acting. Kamu bisa rekrut kita
0: jadi talent ya.
1: Iya, kalau bisa aku bisa disandingin sama Reza Rahardian. Jangan langsung aku mau jadi tokoh utama langsung sama Reza Rahardian, tapi harus Reza Rahardian ya. Yang lain aku enggak mau. Biar aku bisa panjat sosial sama dia walaupun dia enggak punya Instagram.
0: Oh, masa?
1: Iya, dia enggak mau main Instagram. Dia maunya membaca aja, katanya Instagram itu membuat dia jadi stres. Itu aku denger sih. Kenapa kita jadi ngomongin Reza Rahardian? Enggak boleh bergibah. Oke, thank you banget Vera. Ya ampun seru banget. Itu dia cerita Vera yang dapat beasiswa dari Malaysia ke Indonesia. Jadi buat kamu yang mungkin kepo, itu tahu informasinya dari ada Instagramnya?
0: Kayaknya belum ya. Bisa dilihat di Chrome.
1: Oh, bisa lihat di website-nya
0: ya,
1: berarti.
0: Website-nya
1: apa website-nya?
0: Gak tahu lagi kebetulan.
1: Oke, nanti kita bakal tanya. Apa nama tadi beasiswanya?
0: Adem. Beasiswa Adem.
1: Pokoknya cari aja di Google, nanti juga keluar kan. Jangan malas-malas lah. Kalau misalnya mau beasiswa jangan malas-malas. Oke, itu dia informasinya dari kita berdua. Thank you banget yang udah dengerin kita. Habis ini bakal ada jazz music. So, Glo dan juga Vera pamit. Kita ketemu lagi di lain hari. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Dutch.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: Radio. Radio. Stages.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Teman terbaik kamu.
3: Brodo FM Mataram.

balik rimbunnya hutan Sumatera, ada langkah-langkah besar yang mulai jarang terdengar. Langkah gajah Sumatera. Padahal gajah adalah penjaga keseimbangan ekosistem. Mereka membuka jalur di hutan, menyebarkan biji-biji tanaman, dan membantu hutan tetap hidup. Jika gajah hilang, sebagian besar ekosistem akan runtuh bersamanya. Mari jaga mereka, dukung konservasi, dan berhenti membeli produk yang merusak hutan. Karena masa depan gajah Sumatera ada di tangan kita. Gajah dikenal sebagai salah satu hewan darat terbesar di dunia. Namun, keistimewaannya tidak hanya terletak pada ukurannya. Hewan ini memiliki kecerdasan tinggi, ikatan sosial yang kuat, serta kemampuan fisik yang mengagumkan. Menurut data World Wildlife Fund, dalam satu abad terakhir, sekitar 90% gajah Afrika telah punah. Mereka membantu menyebarkan biji-bijian melalui kotorannya, menciptakan jalur hutan dengan pergerakannya, hingga menjadi indikator kesehatan lingkungan. Keistimewaan ini menjadikan gajah sebagai satwa yang sangat berharga untuk dilindungi. Keistimewaan gajah ini menjadi alasan mengapa upaya pelestarian sangat penting dilakukan. Perburuan ilegal dan kerusakan habitat terus mengancam populasi mereka. Melindungi gajah berarti melindungi keseimbangan alam dan masa depan keanekaragaman hayati di bumi.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hey,
1: es krim. Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro2. Selamat mengikuti.
4: Pro2 104,2 FM.

0: Muhammad.
1: Selamat sore menjelang maghrib teman Pro 2. Kalau tadi kamu udah mendengarkan Jazz Music dari jam 5 sampai jam 6, sekarang waktunya untuk Senjata Fakur menemani ruang dengar kamu dari jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Masih sama Glow. Dan tentunya kalau Senjata Fakur akan ada single-single religi penyejuk hati, dan bakal ada kata-kata mutiara juga yang nemenin kamu di hari ini. Yuk kita bersyukur karena ini udah penghujung bulan September. Kita bentar lagi udah ada di step bulan ke-10 di tahun ini, dan sebentar lagi kita bakal masuk babak baru, tahun baru, dengan usia pastinya juga lebih baru lagi ya. Karena ya begitulah teman Pro 2, kita sudah semakin tua, semakin dewasa, dan waktu kita di dunia ini udah gak banyak lagi. Bukan mau nakut-nakutin, cuma aku rasa ketika kita tahu kita tidak punya cukup banyak waktu, jadi kita harus membenahi segala macam yang mungkin kurang tepat ada di diri kita. Jadi kita belajar sama-sama gimana caranya untuk menjadi lebih baik lagi. Nanti bakal ada kata-kata mutiara, so jangan kemana-mana untuk informasi. Nanti azan sholat maghrib akan dikumandangkan di pukul 18:14 waktu Indonesia Tengah. Jadi sambil nungguin aku bakal puterin juga single-single religi.

0: 2022. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Megaphone ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megaphone atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megaphone ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megaphone disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megaphone dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megaphone pada zamannya, sehingga merubah brand image megaphone menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Kadang kita manusia tuh selalu ngerasa kalau rencana kita, terus juga waktu kita itu adalah waktu yang tepat banget menurut kita. Tapi teman Pro 2 harus tahu kalau sebenarnya yang paling tahu waktu yang tepat itu adalah Tuhan. Jadi tugas kita sebagai manusia adalah tentang gimana kita sabar menunggu sesuatu yang belum datang, sesuatu yang kita pengen banget, sesuatu yang kita doakan setiap hari mungkin. Dan kita cuma harus bisa percaya kalau waktu dari Tuhan itu adalah waktu yang paling tepat. Kan kita ngerasa kayak, ya Tuhan aku udah siap nih. Tapi ketika kamu dikasih itu, mungkin kamu tidak akan siap menerima itu dengan berbagai macam dampak yang sebenarnya kamu juga gak tahu. Jadi aku pengen kasih tahu aja untuk apapun yang lagi kamu doain atau yang lagi kamu pengenin banget, itu kalau misalnya belum dikasih hari ini atau mungkin di dalam beberapa tahun ke depan, itu bukan berarti kamu tidak pantas mendapatkannya. Mungkin belum waktunya kamu mendapatkannya. Jadi ya disitulah kita diuji gimana kesabaran kita untuk menunggu apa yang kita doakan selama ini.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Radio. Radio. Stages.

Masih di Senjata Fakur sama Glow yang akan membicarakan tentang ya kalimat-kalimat bijak ya. Bukan aku yang bijak tapi aku juga belajar bijak teman Pro 2. Dan yang paling sering banget aku rasakan sebagai anak muda adalah takut dengan masa depan yang akan kita hadapi gitu. Entah itu apapun itu, entah itu cobaan, entah itu kita kadang ragu sama diri kita sendiri, kadang kita juga takut sama kegagalan. Nah, sebenarnya Tuhan itu juga pasti ya memberikan kita masa depan yang bagus selagi kita mengusahakannya dengan kekuatan kita. Jadi kamu melakukan kekuatan kamu semaksimal mungkin, nanti sisanya akan Tuhan yang atur. Karena sebenarnya Tuhan itu udah mengetahui apa yang belum kita ketahui. Jadi kalau misalnya kamu selalu ragu, selalu ngerasa cemas, selalu anxiety tentang gimana kamu di masa depan, apakah kamu bakal gagal, apakah kamu bakal bisa bangkit lagi, kamu takut ini itu, ya sebenarnya semua manusia juga punya ketakutan yang sama. Takut gagal, takut mungkin gak diterima, takut mungkin nanti kita juga di kemudian hari malah menyusahkan orang. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya kita selalu mengusahakan apa yang sudah kita lakukan di bumi ini semaksimal mungkin. Entah itu baik sama orang lain, terus juga kita mau menggapai cita-cita kita dengan cara kita belajar, dengan cara kita mengusahakan apa yang kita mau itu dengan cara yang baik pastinya, yang positif bukan yang negatif. Dan aku juga mau mengingatkan karena memang 2026 juga sudah mau berakhir, jadi kayaknya bijak kita untuk gimana caranya gak usah terlalu takut untuk mau melakukan sesuatu. Dicoba aja dulu, siapa tahu ini adalah sebuah keberuntungan yang kita gak duga-duga. Ternyata kita rezekinya di situ. Kadang kita gak pernah berpikir itu sih teman Pro 2. Itu juga jadi topik terakhir. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 2 sampai sekarang udah mau jam 7. Have a nice day teman Pro 2. Dan buat kamu yang udah capek banget seharian ini, kamu juga udah luar biasa kerennya. Jangan lupa istirahat untuk besok melanjutkan lagi aktivitas-aktivitas yang aku tahu pasti banyak banget. Dan buat kamu yang besok libur, silahkan nikmati waktu libur kamu untuk beristirahat juga, ngumpulin energi, mau me time juga silahkan. Pokoknya selalu sehat selalu, pokoknya sehat selalu, karena banyak juga yang sakit teman Pro 2, jadi dijaga banget kondisinya, okay? Dan aku pamit undur diri dulu, bakal ada penyiar-penyiar lainnya yang bakal nemenin kamu selanjutnya. Habis ini juga bakal ada jazz music sampai nanti jam 8, so stay tune terus di Pro 2 FM Mataram. Aku pamit, bye-bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

0: kedua. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2, daftar pengisi acara hiburan MotoGP Mandalika 2026 kembali berubah. Grup musik Juicy Lucy dipastikan tidak lagi tampil dalam rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit. Posisi Juicy Lucy dalam daftar penampil digantikan grup musik Ungu. Perubahan tersebut konfirmasi Direktur ITDC sekaligus Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka. Info terakhir teman Pro 2, produk tenun dan kerajinan ketak asal Lombok Tengah mulai didorong untuk menembus pasar yang lebih luas, salah satunya melalui keikutsertaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah dalam ajang Kriya Nusa di Jakarta Convention Center. Bukan sekedar memamerkan produk, kehadiran Lombok Tengah dalam ajang tersebut menjadi upaya memperkenalkan kerajinan lokal kepada pasar nasional sekaligus membuka peluang bagi para perajin dan pelaku UMKM untuk memperluas pasar. Sekian teman Pro 2 informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat barengan sama Edit dan juga Elan, dan bakal ada Fedra sebagai bintang tamunya. Stay tune. HKGFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Asik Live Chat masih bareng sama gue di taman nemen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra. Halo.
1: Hai,
0: apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo loh.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Okay. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali ya.
0: Okay. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu kan. Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Ya,
0: agak menyesal nggak sebenarnya?
1: Enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit gitu lagi kan. Nih.
0: Bener. Tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener-bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, gak akan selalu support sama kita akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment, industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejahat-jahatnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya. Karena siapa yang gak kaget gitu kan, kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Benar, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: iya
0: kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi tuh waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Dan kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: Karena kayak aku merasa dari music ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya okay. Kayak se apa ya, menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan music. Apapun yang terjadi tuh yes. Pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba.
0: Oke.
1: Okay. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini.
0: Oke. Okay.
1: Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Oke. Okay. Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya
1: yeah.
0: Yang menghasilkan yeah. Dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran apa, aja apa, lu apa, boleh apa. Jawab, boleh enggak okay, sih sebenernya okay. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah.
0: Oh iya,
1: yes.
0: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP, okay. Kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau?
1: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus okay. Dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow, tapi,
1: iya. tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak ya udah, that was okay.
0: That was okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
1: Kayak ya udah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan.
0: Iya,
1: karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV.
0: Okay.
1: SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik,
0: okay.
1: Mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow,
1: iya.
0: Dari top 24 sampai ke
1: top
0: grand final,
1: yeah,
0: top 2 ya. Wow, seru banget ya pasti perjalanannya, yeah. Lumayan lah ya naik turunnya,
1: yeah.
0: Gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya. Yeah.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman bro dua seru-seruan di malam hari ini. Boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti.
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana. Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik. Jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah diupload kan.
1: Iya
0: kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes. Ya.
0: Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya, kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag.
0: Oh,
1: sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tuh, tapi dia kayak bertanya-tanya, kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan, pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya,
1: dengan
0: mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener,
0: dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow. Oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue enggak tahu sih. Lu udah cita-citaan enggak sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya setidaknya lah ya.
1: Iya. Ya.
0: Begitulah ya. Benar. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan. Gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar gitu kan kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak, tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona? Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya?
0: Oh,
1: gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak, apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit, tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu. Iya,
1: bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya.
1: Iya,
0: Cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Yeah.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya
1: bener.
0: Cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu.
0: Okay.
1: Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oke. Tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini. Aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini. Aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong kayak gitu.
0: Oke. Berarti direktornya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah.
1: Yeah.
0: Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
0: Wow, oke. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana lu punya cheat code enggak sih, karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur nih, aku tiduran, terus aku play di sini sambil merenam gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya aku gak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak gak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapain lagunya.
0: Oh iya, gitu. Sampai segitunya. Maksudnya dari ke bawah mimpi, gak hafal, akhirnya bangun buat ngapain.
1: Iya, aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku. Kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak, aku gak ngerti, sering banget.
0: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya. Jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga. Gitu. Jadi tuh yang awalnya yang kayak, ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan, nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Jadi ya
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini banyak modulasi ya. Ada berapa? 2, 3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi. Jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Ya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Benar.
0: Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Bener. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Oke. Kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Apa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan, dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka dengerin lagu rock.
0: Oke.
1: Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi nggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Bener. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Oke.
1: Iya.
0: Klasik banget.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Gitu-gitu. Alright. Kalau yang Indo? Siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Okay. Aduh, aku. Aduh.

0: tapi sering selalu ada.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oke. Oke, ini berarti apa nama fans lu?
0: Fedrice.
1: Fedrice. Oh, yeah. Ini berarti Fedrice garis keras.
0: Iya,
1: yeah,
0: makasih
1: garis,
0: ya, Kak.
1: Garis keras ya.
0: Garis keras.
1: Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
0: Iya, wow. Jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
1: Oh iya, oh baru banget ya.
0: Baru banget.
1: Berarti baru ini banget. Collab ya,
0: ya
1: single
0: collab.
1: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra.
0: Bener,
1: juga ya.
0: Iya.
1: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih di single gede udah langsung collab ya.
0: Iya, happy banget ya, maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
1: Betul.
0: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five Dia Kan Indonesia. Nah, jadi kayak happy sih aku.
1: Benar. Tapi maksudnya nggak cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri nggak dari Fedra?
0: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
1: Iya, benar. Okay, alright gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Okay, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
0: Myself.
1: Oke.
0: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini.
1: Yes.
0: Terus kedua menurut aku Papa.
1: Oke.
0: Okay. Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papaku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
1: Oke, berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
0: Papa yang nge-push banget.
1: Nge-push banget,
0: gitu.
1: Banget ya.
0: Iya.
1: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
0: Papa juga. Ya?
1: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
0: Yang dulu aku paling ingat itu Papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent, kalau gak salah namanya Connie Talbot.
1: I know.
0: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil, and I, nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
1: Iya. Oh dari video Connie Talbot itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
0: Bener.
1: sih. Jujur ya.
0: Yes.
1: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
0: Kedepannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
1: Yes.
0: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kak Isyana gitu.
1: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
0: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
1: Wow, Okay. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
0: Dasarnya,
1: basicnya piano ya?
0: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
0: Iya.
1: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
0: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
1: Bener.
0: Karena udah ngerti basicnya.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Vera.
1: Halo.
0: Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Vera ada.
0: Alright, yeah, sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Vera nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur. Itu Pedra ya.
1: Itu Pedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri. Gitu. Katanya sih galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh.
1: Ya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya lagi di kamar, lagi ya, jam-jam rawan ini ya, overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Vedra sendiri nih ya nyanyiin lagu ini, kalau kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu
1: bener.
0: Kan.
1: Iya
0: bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
1: boleh.
0: Boleh. Silakan. Dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukan lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, yeah. Iya kan. Gue gak tahu teknik apa itu namanya, head voice kah atau apa.
0: Head
1: voice ya, bener, yeah, bener ya. Bener-bener ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita, Trinity sama Trinity. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan terus bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedra, guys, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mau ngingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi, dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya, uh-uh. Itu juga bisa didengerin juga, yes, berarti ya
0: juga.
1: Benar-benar. Tapi ada gak yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada, tapi ya
0: akan ada. Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin. Alright,
1: nanti ditunggu aja lah ya,
0: ditunggu
1: mungkin
0: aja. Stay tune.
1: Dicek di social media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram, namanya Fedra_Victor.
1: Nah itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung kesana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan. Kasian nanti gak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Terima kasih.
1: Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau, yes, mungkin di album ya.
0: Amin.
1: Amin ya. Amin. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit, dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa.
2: Terbaik kamu,
0: Pro 2 FM Mataram.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Alright teman bro 2, Diva masih nemenin kamu di sini di 104,2 MHz. Dan it's time untuk jaga malam. Jangan galau malam-malam di Pro 2 FM Mataram. Jangan lupa kamu bisa curhat-curhat di WhatsApp 081-902-057-000 dan juga bisa melalui Instagram Pro 2 FM Mataram. Don't forget ya, jangan lupa bawa curhat teman bro 2. Anyway, kita udah di tanggal 29, which means tinggal satu hari lagi di bulan September. Gimana hari Selasa kamu, teman Pro 2? Semoga Selasanya ini membawa banyak keberkahan ya. Membawa banyak kebahagiaan, karena tiap akhir bulan tuh kayaknya banyak yang mau gajian. Atau yang udah gajian tuh. Atau mungkin yang abis pulang kampus ya jam segini, skripsinya udah mau kelar, ya udah dikerjain dikit lagi ya. Jangan malas-malas bimbingan teman bro 2 supaya skripsi cepat kelar. Karena skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai, ya enggak? Karena kalau kita perfeksionis tuh kayak ditunda-tunda mulu sampai perfect, kan kita nggak tahu ya kapan kita ready. Jadi do that things, oke? Okay? Dan teman bro 2 juga buat yang lagi di perjalanan, jangan lupa untuk stay tune terus di 104,2 MHz. Yang lagi di rumah stay tune terus di RRI Digital. Dan kamu jangan kemana-mana. Siapin dulu makanan kamu, siapin minuman kamu, karena di pembakalan bacain curhatan-curhatan nantinya. Dan siapin juga untuk cemilan-cemilan kamu, karena kita bakalan ke segmen selanjutnya untuk single-single berikut ini. Dari Dilantis, Cynthia Gabriela, dan Post Malone.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman pro 2. Teman pro 2, tahu enggak hari ini hari apa? Betul, hari ini adalah hari Selasa. And I'm so sad ditinggal sama temanku, salah satu penyiar di pro 2, yaitu Yaning Anastasia. Yang you know, teman pro 2, suaranya Yaning yang biasa kamu dengerin di tiap pagi, tiap sepada, santai siang ataupun sore ceria. Sekarang udah gak bakal menghiasi udara kamu, karena Yaning memutuskan untuk gantung mic. Dan yes, all I want to say untuk Yaning adalah wish you success. Karena dimanapun Yaning berada, pasti Yaning bisa tumbuh, Dipa yakin. Karena Yaning udah lama banget sama Dipa di sini, teman pro 2. Kita sama-sama mulainya bareng, walaupun beda beberapa bulan. Yaning mulainya di bulan Januari, Dipa mulai masuk di bulan April. So, itu tahun 2021, dan it was 5 or 6 years ago I met by Yaning, and she teach me a lot, ya. Jadi thank you by Yaning udah ngajarin aku juga siaran. And it's such a roller coaster ride, dari sedih, marah, kecewa, ketawa lagi gitu ya. Itu kayak bener-bener happy working with Mbak Yaning. Dan I hope Mbak Yaning juga ngerasain yang sama ya, kayak diparasain. Banyak momen-momen yang ngebuat bonding kita tuh makin bonding banget. Dan ada momen-momen yang dimana kita mungkin agak renggang. But trust me, itu fase dari perjalanan persahabatan ya. Kadang kita nggak harus selalu keep in touch, kadang kita cukup harus ya udah ketawa-ketawa bareng sampai lupa waktu dan share togetherness. Ya pokoknya buat Yaning kedepannya sukses terus. I know mungkin ini keputusan yang sangat besar dari Yaning ya, teman pro 2, karena nggak mudah melepaskan sesuatu yang udah kita genggam selama bertahun-tahun. So I'm so proud of you, Mbak Yaning, to take this step. And semoga setiap perjalanannya Mbak Yaning selalu dipenuhi sama kebahagiaan, blessings, dan selalu jadi orang yang diberkati. Okay? Teman pro 2, kamu juga punya gak pengalaman ditinggalkan? Aduh, Dipa tuh ditinggalin terus. Okay, kalau kamu punya, kamu bisa kirim ke WhatsApp 0819020570000.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Oke, teman Pro 2, dan kita udah 40 menit berlalu nih ya. Jadi buat kamu yang mau curhat-curhat, langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057-000. Ada teman kita nih yang curhat, teman Pro 2. Sebenarnya masih banyak gak sih mbak-mbak millennials angkatan 90-60an yang belum pada nikah? Karena rasanya tuh susah banget ketemu jodoh yang seumuran. BTW yang ngirim curhatan ini seorang laki-laki berumur berapa ya umurnya? Karena dia kelahiran 91. Dan kalau kenalan tuh seringnya dapat yang gap usianya kejauhan kan. Sekalinya ketemu yang seumuran, ternyata istri orang gitu. Oke. Mungkin banyak ya yang lagi dengerin ini. Mungkin ada yang lagi mikirin finansial, ada yang pengen punya pacar, tapi energinya udah terkuras sepanjang hari, jadi mood-moodan gitu loh untuk basa-basi. Dan terlalu banyak pertimbangan untuk ke jenjang yang lebih serius. Mungkin kelahiran tahun 95-96 ini lagi overthinking ya. Bukan karena belum nikah, tapi karena bisnisnya panjang banget gitu kayaknya ya. Menurutku, semangat. Pasti ada kalanya kamu bakal ketemu orang yang klik, orang yang tepat gitu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang saat ini juga masih mencari, semoga dipadukan kamu cepat menemukannya dan orang yang tepat tentunya.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Hai teman Pro 2, aduh udah jam 10 lewat 17 ternyata ya. Semoga kamu masih barengan sama Dipa, masih melek ya. Di 104,2 MHz. Dan buat kamu juga yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Aduh Dipa nih tadi nyender-nyender kan di kursi teman Pro 2. Terus rasanya tuh kayak agak kelolosan tadi nyendernya sampai Dipa sakit banget rasanya. Tapi ya gak apa-apa, udah agak mendingan sih ini. Dan semoga kamu sehat-sehat terus ya teman Pro 2. Anyway, buat yang mau curhat langsung aja ke WhatsApp 0819020570000. Dipa punya pertanyaan deh buat kamu teman Pro 2. Kalau misalnya nih, Misalnya kamu ketemu orang yang sifatnya sama banget kayak kamu, kamu bakal jatuh cinta gak? Menurutku aku bakal cinta diriku versi yang bucin. Maksudku kayak you know, I am doubtful. Like maksudnya kalau misalnya ketemu orangnya sih gimana ya bilangnya? Ini pertanyaan yang sulit dijawab sebenarnya. Tapi aku jujur gak pernah ketemu orang yang sama banget sifatnya kayak aku. Jadi apa ya, selalu bertolak belakang gitu loh. Jadi menurutku yang ada capek sih kalau ketemu diri sendiri ya. Tapi aku kan semantep ini, masa aku gak jatuh cinta sama diriku. Aduh ini Dipa susah banget sih ngejawabnya. Maksudnya kayak pertanyaan yang tiba-tiba muncul gitu. Kalau aku ketemu sama diriku sendiri dalam orang yang berbeda, kira-kira aku bakal jatuh cinta gak? Itu pertanyaanku. Kayak susah dijawab gitu loh. Pertanyaan yang terlintas tapi susah dijawab. Ciptaan pertanyaan sendiri tapi susah dijawab. Kalau kamu kira-kira gimana teman Pro 2? Kalau kamu misalnya ketemu diri kamu versi yang lain gitu kan, tapi sifatnya tuh sama, plek-plek, kamu bakalan jatuh cinta gak sama diri kamu?

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
2: Tangan!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Siap!
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Oke, teman Pro 2. Aduh, udah jam segini, udah setengah 11. Teman Pro 2, kamu rekor begadang terparah kamu tuh sampai jam berapa sih? Dipa tuh pernah banget rekor begadangnya Dipa tuh sampai jam 6 sore. Jam 6 sore, iya. Jadi dari kemarinnya sampai besokannya, ya 6 sore apa 6 pagi gitu. Karena hari raya Siwaratri kan. Jadi harus begadang gitu. Tapi kalau misalnya bukan hari raya, Dipa tuh biasanya waktu itu sempat sampai jam 4 subuh atau setengah 4, Dipa lupa. Itu tuh Dipa main HP mulu. Bener-bener ya, kata orang tuh layar itu kan terang banget ya. Nah, itu gak distract mata kita, akhirnya kayak mata kita tuh nangkepnya, oh ini masih terang, masih bisa melek gitu. Padahal matanya udah capek banget gitu. Jadi sebisa mungkin Dipa tuh sekarang sebelum tidur 1 jam gitu ya, Dipa mending jauhin HP. Atau 30 menit sebelum tidur tuh Dipa jauhin HP, Dipa ngobrol-ngobrol gitu ya, ngobrol sendiri gitu. Atau misalnya at least paksain tidur gitu. Karena menurut Dipa jam tidur itu ngaruh banget kalau kita mau sehat, teman Bro 2. Jadi apa ya, aku pernah waktu itu kerjaan sampai jam 2 pagi. Dan itu benar-benar sakit kepala banget, besoknya harus bangun pagi gitu ya. Aduh, pokoknya kamu jangan stres-stres ya, teman Bro 2. Kalau kamu stress language, kamu apa? Kalau aku sih teriak-teriak ya, stress language aku. Atau misalnya kalau aku udah stres terus pegal-pegal, aku biasanya pijet, teman Bro 2. Bener-bener kayaknya makin kesini yang kita butuhin tuh adalah pijet, ya kan? Kayak self-reward itu pijet. Atau kadang beli makan sendiri, motoran keliling-keliling gitu kan, terus beli kopi atau beli minuman kesukaanku. Nah, itu aku biasanya kayak gitu. Terus kadang aku juga kalau lagi mood aku beberes gitu ya. Kalau kamu, Dipa juga penasaran nih, teman Bro 2, kamu kira-kira kalau lagi pusing, lagi overthinking atau lagi sedih tuh, kamu biasanya ngelakuin apa sih untuk memanage atau menguranginya?

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Oke, teman Pro 2 udah jam 10.46 dan kita bakalan ke curhatan terakhir nih. Oke, ada teman kita nih, teman Pro 2, dia meminta pendapat kita nih. Untuk teman Pro 2, menurut kamu gimana? Kan dia pernah suka sama orang dari 2014, satu fakultas di kuliah. Selama si orang ini suka sama A dari SMP, gak ada satupun yang tahu. Karena si yang curhat ini gak pernah cerita ke siapapun kan. Karena emang ngerasa dia gak mungkin bisa digapai. Tapi ada teman dekat di kampusnya yang juga suka sama dia, ternyata si A ini. Gara-gara sama-sama anak BEM. Singkat cerita, sekarang si yang curhat ini sama si A satu kantor. Ternyata setelah beberapa bulan dia confess. Jujur si yang curhat ini senang banget, kayak gak nyangka keras yang dia gak bisa gapai dari SMP sekarang nembak dia dong. Ya jadi masalahnya itu kan temennya si yang curhat ini suka sama si cowok ini gitu loh. Gini, kan dia suka kamu ya. Toh kamu juga suka sama dia dari lama kan. Terima aja menurutku, kan temanmu kamu itu biarin aja. Kita gak bisa kendaliin perasaan orang lain gitu kan. Menurutku sikat ya kan, dari SMP sampai kerja. Aduh jangan dilepas kak. Jangan dilepas. Jangan kau menolak. Pokoknya doi itu kan nembak kamu ya, berarti dia tertariknya sama kamu, as simple as that gitu kan. Kamu juga sama-sama tertarik, ya gas aja sih menurutku. Oke. Ah senangnya kalau orang ketemu jodoh gini ya kan, Dipa jadi ikutan happy karena ceritanya happy ending gitu. Buat kamu yang masih galau-galau malam ini, jangan galau-galau ya, mending kamu happy-happy. Dan setelah ini Dipa bakalan putarin jazz music buat kamu dari jam 11 sampai jam 12 malam. Bakal ada music-music yang menemani kamu untuk nemenin waktu tidur kamu. Thank you so much for stay tune. Dipa yang bertugas pamit and bye-bye.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram. Just for music.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini 30 September 2026 dari kawasan Langko 83 Ampenan. Saya Jula Sulistio bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Yahya alaihissalam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa?
1: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau Maha Pendengar doa.
0: Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman.
2: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
0: Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini.
3: Allahu Akbar.
0: Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama.
4: Ayo kita bermain.
5: Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain.
0: Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka.
5: Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
0: Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya.
6: Hei Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
0: Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati. Tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan berzikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai berzikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga, para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata,
7: sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat, agar kamu mengamalkannya
3: dan menyampaikannya kepada Bani Israel. Kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya?
0: Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis.
7: Untuk apa Nabi mengumpulkan kita semua?
0: Oh. Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka.
3: Sesungguhnya, Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara.
0: 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. Menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir. Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat. Namun, semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tantangan dari kaum Bani Israel.
8: Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari.
0: Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali.
8: Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun.
0: Nabi Yahya tetap teguh menolaknya. Karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel.
9: Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini?
8: Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat.
9: Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah.
0: Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah.
8: Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku.
0: Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon.
10: Masuklah ke dalamku.
0: Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi dua dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria.
10: Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu?
0: Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi.
11: Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya.
0: Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. Dua nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tongkek asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini merupakan suara musik kentongan, jerigen, dan recek yang terbuat dari bambu, cepung, dan pangkur Sasak atau lagu Sasak yang diiringi tari khas masyarakat Sasak Lombok. Musik tongkek ini dahulunya dimainkan oleh para petani untuk melempar burung dengan bambu yang diisi batu-batu kecil yang berfungsi mengusir burung di sawah. Kemudian oleh para petani mengubahnya menjadi musik penghibur di tengah sawah sambil mengusir burung. Seiring berkembangnya zaman, musik tongkek ini mulai banyak digunakan untuk membangunkan makan sahur saat bulan Ramadan. Selain itu digunakan untuk musik acara nyongkolan dalam acara pesta pernikahan suku Sasak dan acara festival kebudayaan. Isi pertunjukan dan penyajian tongkek yang ditampilkan cenderung mengacu pada pemaknaan serta pemakaian simbol-simbol adat, budaya, dan tradisi serta kehidupan kaum muslim masyarakat Pancor, Lombok Timur.

Teman Pro 2, persaingan usaha kerajinan tenun songket di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah turut dirasakan pelaku art shop skala kecil. Di tengah dominasi art shop besar yang telah memiliki kerjasama dengan agen perjalanan, sebagai pelaku usaha memilih mengandalkan pasar lokal secara mandiri. Salah satunya adalah Mina Tenun Desa Sukarara, di mana koordinator Mina Tenun Sudiman mengatakan ketergantungan wisatawan terhadap paket perjalanan membuat art shop yang tidak memiliki jaringan dengan agen perjalanan cukup kesulitan menunjang kunjungan wisatawan. Selain mengandalkan pasar lokal, Mina Tenun menawarkan produk yang diklaim berasal dari penenun setempat dengan harga yang disesuaikan dengan produk. Mina Tenun sendiri menaungi sekitar 16 hingga 20 penenun lokal. Produk yang diproduksi secara berkelanjutan diantaranya sapu dan juga ikat kepala, khas Sasak dan juga kain songket. Ketika permintaan meningkat atau pasokan menipis, kelompok tersebut juga memesan motif tertentu kepada pengrajin di dusun-dusun sekitar. Dengan langkah itu dilakukan sekaligus untuk menjaga produksi dan juga memberdayakan penenun aslinya.

Informasi selanjutnya teman Pro 2, aksi percobaan pencurian satu unit sepeda motor di wilayah Karangmedain, Mataram Barat sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi, pelaku sebelumnya telah berhasil membawa satu unit motor di wilayah Karangmedain, Mataram Barat yang sama dengan lokasi pencurian pertama sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Namun dalam aksi keduanya, pelaku gagal membawa motor yang hendak dicuri. Warga diminta untuk tetap waspada karena maraknya pencurian ini sedang marak terjadi sehingga harus melakukan keamanan ganda untuk mengamankan barang terutama motor yang sedang terparkir. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini teman Pro 2, dan saat lagi kamu akan mengikuti rangkaian acara sepeda barengan sama Julang, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Another HKGFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Check it up.
4: Selamat pagi teman Produa. Masih barengan sama Julang setelah tadi kita mengikuti rangkaian opening untuk siaran pagi teman Produa. Sekarang saatnya rangkaian Spada akan hadir untuk kamu selama beberapa jam ke depan tentunya ya. Panjang perjalanan kita di Spada teman Produa sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau kamu mau ikutan nimbrung ngobrol-ngobrol pagi hari ini di siaran Julang ya teman Produa, boleh banget karena di Spada ini kita bakal ngobrol semua topik-topik yang menarik, terupdate, dan tentunya teman Produa bakal nemenin kamu ya untuk prepare di hari Rabu tanggal 30 September, end of the month teman Produa. Ini adalah hari terakhir di bulan September ya. Jadi untuk semua yang pada lagi tidur gitu ya pagi hari ini teman Produa, aku mau bangunin kamu karena ini akhir September teman Produa ya, relate sama lagu Wake Me Up When September And, oh ini udah September berarti kamu harus wake up teman Produa ya. Besok udah Oktober, oh secepat itu ya ternyata teman Produa. Mungkin untuk sebagian orang cepat, mungkin untuk beberapa orang lagi kayak lama gitu ya. Tergantung orang yang menjalaninya sebenarnya teman Produa. Tapi mau cepat mau lambat teman Produa, kita sama-sama berada di tanggal 30 September, hari terakhir di bulan ini. Jadi semangat dong ya teman Produa untuk menjalani hari ini ya. Mungkin kamu ada yang pada sekolah, bekerja, atau mungkin aktivitas-aktivitas lainnya gitu ya. Dan ada mungkin yang lagi mau ujian tengah semester ya, UTS teman Produa, atau ulangan harian. Khususnya nih kelas 12 ya, yang lagi padat banget jadwalnya ya teman Produa. Jadi ya semangat deh untuk kamu menjalani hari-hari ini gitu ya. Karena ini udah mau bulan Oktober, besok banget teman Produa. Dan 2026 juga kurang dari 100 hari lagi ya. Jadi teman Produa semangat pagi hari ini barengan sama Julang ya. Nanti juga akan aku update informasi cuaca untuk kamu, biar kamu tuh tahu hari ini bakalan hujan, panas, berangin, berawan atau mendung ya. Jadi kamu bisa prepare barang-barang bawaan kamu, prepare semua persiapan yang memang kamu butuhkan saat beraktivitas di luar ruangan. Mengawali pagi hari ini teman Produa, aku akan membangunkan kamu dengan Green Day, Wake Me Up When September Ends. Let's go.

0: sih ini ganggu pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut les parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu les terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Info cuaca hari ini.
1: Saatnya info cuaca untuk kamu pagi hari ini, teman Pro 2, di tanggal 30 September 2026 hari Rabu ini. Dimulai dari pukul 8 nanti, cuaca cerah dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembaban udara 65%, kecepatan angin 10,9 km per jam dari arah tenggara. Lanjut di pukul 11 siang waktu aku, teman Pro 2, di cuacanya cerah dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembaban udara 61%, kecepatan angin 5,9 km per jam dari arah selatan. Lanjut di pukul 2 siang, di pukul 14.00, teman Pro 2, cuacanya juga cerah berawan dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembaban udara 69%, kecepatan angin 17,2 km per jam dari arah barat. Lanjut di pukul 5 sore, teman Pro 2, cuacanya cerah berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembaban udara 86%, kecepatan angin 6,1 km per jam dari arah timur. Kita lanjut di pukul 8 malam, teman Pro 2, cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembaban udara 92%, kecepatan angin 8,8 km per jam dari arah timur. Dan di penghujung hari ini, teman Pro 2, tepatnya di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah dengan suhu udara 23 derajat Celcius, kelembaban udara 96%, kecepatan angin 6,9 km per jam dari arah timur. Mostly hari ini cerah berawan ya, teman Pro 2. Jadi kamu bisa beraktivitas di luar ruangan ya, tapi tetap, karena ini musim kemarau, teman Pro 2, tetap pakai sunscreen untuk menghindari paparan langsung sinar matahari dari kulit kamu.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Bangun teman pro 2, di luar udah cerah, udah terang ya, udah segar juga udaranya untuk kamu rasakan pagi hari ini teman pro 2. Mungkin kamu ada yang ritual pagi-paginya langsung meditasi ya. Kalau mediasi beda teman pro 2, itu di pengadilan ya. Meditasi relaksasi gitu ya, pagi-pagi refleksi, enggak itu pijit ya. Oh, by the way teman pro 2, ngomong-ngomong aku kemarin pertama apa ya, maksudnya jarang banget dipijit kan teman pro 2, terus aku kayak karena udah pegel-pegel gitu ya, aku coba banget mijit teman pro 2, tapi kayaknya apa ya, pegel lagi gitu teman pro 2, ini kayaknya kebanyakan tidur gitu ya. Ada kemarin aku sempat infoin ke kamu teman pro 2 kalau jam tidur itu ternyata ngaruh gitu ya kepada bagaimana kita seharian ini gitu teman pro 2. Ternyata kebanyakan tidur juga enggak bagus. Kurang tidur enggak bagus gitu ya. Makanya tidur tuh di jam dan juga porsi yang pas nih teman pro 2. Porsinya tuh porsi udah kayak makanan kali ya. Ini durasinya tuh teman pro 2 di 7 sampai 9 jam itu masih aman gitu ya teman pro 2. Tapi lebih dari itu nanti bisa buat lemes, ngantukan, pusing gitu ya teman pro 2. Kalau kurang itu malah bisa bikin gak fokus, terus ngantuk juga karena kurang tidur itu teman pro 2. Jadi ya mungkin sekarang kamu udah cukup tidurnya, saatnya kamu bangun teman pro 2. Mungkin ada dari kamu yang nggak biasa sarapan, jadi kayak bangunnya belakangan aja gitu kan, aku juga nggak sarapan jadi nggak apa-apa gitu ya. Ya nggak apa-apa sih teman pro 2, tapi alangkah baiknya gitu ya kalau kamu memang ada aktivitas pagi-pagi yang harus keluar gitu ya, terus daripada kamu nggak mau ribet, nggak mau macet juga, nggak mau buru-buru di jalan, nah kamu bisa bangun lebih awal teman pro 2 ya. Apalagi kamu masih

gitu, 6.30 aku udah jalan gitu ya. Padahal itu sebenarnya cuma 10 menitan gitu dari rumah Teman Pro 2. Tapi karena aku lelet bawa motornya, terus masih hati-hati juga ya, dan gak mau ketemu orang rame gitu Teman Pro 2, jadi aku berangkatnya sepagi itu ya. Jadi kayak menyenangkan kalau kamu mengingat-ingat hal pertama-tama kamu bawa motor dulu gitu ya Teman Pro 2. Nah makanya kalau kamu memang mau menikmati perjalanan pagi-pagi sambil menghirup udara segar gitu ya Teman Pro 2, boleh gitu ya. Aku sempat ngeliat tau Teman Pro 2 kemarin salah satu video di TikTok gitu ya. Dia berangkat ke kantor tuh 1 jam sebelum jam kantor mulai gitu Teman Pro 2. Nah jadi dia ngapain aja 1 jam sebelum di kantor itu? Dia olahraga, dia baca buku sambil berjemur. Nah, abis itu baru dia kerja gitu Teman Pro 2. Setelah 1 jam dia melakukan aktivitas menyenangkan itu gitu ya. Jadi dia bisa kembali bersemangat, menemukan sparknya lagi katanya Teman Pro 2. Nah, mungkin kamu yang pengen mencoba hal itu juga Teman Pro 2, bisa banget ya kamu terapkan di Lombok Teman Pro 2 ya. Karena di Lombok juga selain banyak spot-spot yang bisa kamu gunakan lari gitu Teman Pro 2, di sini udara juga masih seger sejuk banget gitu, jadi kamu tidak perlu khawatir lagi ya. Tadi kita bahas soal sekolah Teman Pro 2 ya, aku jadi keinget salah satu tren yang lagi rame di TikTok Teman Pro 2, pakai lagu dari original soundtrack Boboiboy yang dibawakan oleh The Massive ya, di bawah langit yang sama untuk kamu pagi hari ini Teman Pro 2. Let's go.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Cekidot, cekidot, cekidot. Aku baru ingat banget kemarin teman pro 2 ya, lagi motoran asik gitu ya, santai. Tiba-tiba aku disalip sama apa? Open cup yang bawa durian teman pro 2. Wah, di situ seketika aku langsung pusing ya. Kenapa aku pusing gitu ya? Karena aku pertama gak suka bau durian teman pro 2. Oke. Mungkin kamu ngerasa kayak, ih aneh banget kok gak suka durian gitu ya. Gak apa-apa gitu ya. Aku golongan orang-orang yang gak dulu ke durian gitu ya teman pro 2. Tapi kalau dia diolah gitu jadi kayak ice cream, pancake gitu, masih bisa lah gitu ya. Tapi kalau harus dimakan duriannya aja langsung gitu teman pro 2, gak dulu gitu ya. Apalagi kalau harus mencium aroma duriannya langsung gitu loh teman pro 2. Wah, bisa puyeng aku gitu ya. Kenapa aku kemarin tiba-tiba shock gitu teman pro 2? Karena aku kan bukan pecinta durian. Jadi aku gak ngikutin tuh durian emang udah musim apa enggak gitu ya. Ternyata emang udah musim teman pro 2, meskipun belum sebanyak itu gitu ya. Nah, emang September sampai Februari ini jadi musim panennya durian gitu di Indonesia gitu ya, pada umumnya gitu ya teman pro 2. Dan ya, durian yang dijuluki sebagai raja buah ini tuh punya siklus panen yang berbeda-beda, tapi rentan waktunya tuh di September sampai dengan Februari biasanya gitu ya. Nah, biasanya aku tuh identik durian tuh di Desember sama Januari teman pro 2, karena daerahku di Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di daerah Selelosan teman pro 2, itu banyak banget pohon durian gitu. Jadi dari aku zaman-zaman sekolah dulu, biasanya pulang sekolah kan pada ke rumah teman yang di daerah Selelos gitu untuk makan durian gitu. Sementara apa, aku kebagian biasanya makan manggis, makan rambutan gitu-gitu. Itu adalah opsi untuk aku dan juga teman-teman yang lain yang tidak bisa makan durian gitu. Karena buah itu juga barengan nih tumbuhnya ketika berbuahnya ketika durian juga lagi panen teman pro 2. By the way, ngomong-ngomong soal durian, ada beberapa fakta menarik yang berkaitan dengan musim durian. Salah satunya adalah musim panen durian yang pendek ini turut menjadi penyebab kenapa harganya ini bisa melambung tinggi ketika buah itu baru datang atau varietasnya ini langka teman pro 2. Karena ya, dari bulan April sampai dengan Juli ini biasa disebut sebagai masa paceklik untuk panen durian teman pro 2. Nggak ada durian di bulan-bulan itu ya, jarang gitu ya kalau ada. Jadi bagi konsumen yang mengetahui musim durian ini sangat penting untuk mendapatkan buah yang segar gitu ya, dengan harga lebih terjangkau. Di awal musim atau akhir musim gitu ya, harga durian ini bisa lebih tinggi karena buahnya ini masih sedikit gitu ya, masih kayak langka gitu teman pro 2. Dan seiring dengan di pertengahan musim gitu ya teman pro 2, di puncak musimnya di mana panen melimpah gitu ya, harganya cenderung turun gitu, di mana musim durian ini merupakan momen penting dalam siklus produksi buah tropis yang ada di Indonesia. Dengan musim yang relatif singkat dan juga produksi yang sangat tergantung cuaca gitu ya, serta kondisi tanaman ini, kedua faktor tersebut teman pro 2 bisa mempengaruhi ketersediaannya bahkan harganya. Aku pernah ikut beli durian gitu ya sama keluargaku. Dia beli satu buah durian itu teman pro 2 sampai beberapa ratus ribu gitu. Aku kaget, ah itu buah tapi sampai beberapa ratus ribu, aku kayak nggak masuk di logika kata aku. Ternyata emang banyak banget jenis-jenis durian gitu ya, musangking lah, apalagi teman pro 2 durian Bangkok gitu, aku nggak ngerti gitu. Pokoknya banyak deh gitu. Dan sampai ada yang kayak beratus-ratus ribu tuh, wah aku gak bisa sih. Disuruh nyicipin sedikit pun aku gak bisa teman pro 2 ya. Ya, jadi itu teman pro 2, di Lombok sendiri sih gak susah nyari durian karena banyak banget, selain di Selelos tadi, di daerah Lingsar sana juga banyak banget durian teman pro 2. Ah, by the way, ngomong-ngomong durian ya teman pro 2, aku jadi keinget deh salah satu lagu Nona di album terbaru mereka, yaitu Island Girls dengan durian. Ini juga salah satu lagu yang easy listening di album mereka terbaru. Let's go, aku mau puterin untuk kamu pagi hari ini.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ini udah di pukul 7 lebih 23 menit ya Teman Pro 2 untuk waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau kamu belum pada bangun, ya bangun sekarang juga. Apa perlu aku panggilin Mimi Peri untuk bangunin kamu ya Teman Pro 2? Karena Mimi Peri biasanya datang ke bumi untuk membangunkan orang sahur ya. Nah ini mungkin untuk membangunkan orang kerja juga bisa nih pakai Mimi Peri Teman Pro 2 ya. Beterbangan dia di kamar kamu ya. Apa nanti ada ini bukan Mimi Peri yang beterbangan Teman Pro 2, kecoa gitu ya. Aku baru baca di timeline Instagramku kemarin di hari Senin tanggal 28 Teman Pro 2, itu ada video yang beredar di mana penumpang wanita di gerbong KRL tujuan Bogor itu dibuat heboh oleh kehadiran seekor kecoa yang tiba-tiba muncul dan terbang di tengah-tengah perjalanan gitu ya. Ini kecoanya pinter banget nih Teman Pro 2, milihnya gerbong cewek-cewek yang pastinya pada histeris gitu ya Teman Pro 2. Check it out. Nah suasana gerbongnya tuh jadi yang udah padat gitu ya sama para penumpang, itu jadi semakin crowded gitu karena paniknya ini menghindari serangan kecoa itu Teman Pro 2. Ya bayangin lah ya jeritan-jeritan para cewek-cewek di gerbong itu gitu ya. Nah lantaran ketakutan penumpang pun hanya bisa berteriak panik saat kecoa terbang. Ya ini bukan cuman cewek sih Teman Pro 2, kalau di gerbang cowok juga kayaknya panik juga deh. Gimana ya, cuman bisa teriak gitu ya. Dan juga ya pasti ada lah sedikit deg-degannya Teman Pro 2. Gimana lagi udah di gerbong gak bisa kemana-mana, ya kali mau lompat keluar kan gak lucu Teman Pro 2. Ya begitulah. Tapi video ini juga Teman Pro 2 bisa mungkin mengurangi stres gitu ya, jadi lucu-lucuan untuk kita. Tapi yang ada di gerbongnya jadi nambah stres Teman Pro 2, udah pulang kerja gitu ya, ditambah capek terus harus menghadapi serangan kecoa ini. Jadi ya wah, makanya bersih-bersih deh Teman Pro 2, jangan sampai kamar kamu tuh berantakan, jangan sampai juga kamar mandi kamu tuh jadi sarang kecoa. Aduh enggak banget Teman Pro 2, apalagi ketika mau ditangkap dia terbang. Wah wassalam deh itu Teman Pro 2 ya. Makanya sekarang bangun dulu pagi-pagi, rapikan tempat tidur kamu, bersih-bersih, siap-siap untuk berangkat ke tempat aktivitas kamu Teman Pro 2, sembari kamu menyiapkan sarapan atau mungkin kamu udah sarapan sekarang Teman Pro 2. Aku mau puterin single-single untuk menemani pagi hari ini. Let's go.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Media. Siapa teman Pro 2 yang semalam begadang? Mungkin banyak ya yang begadang terus bangun pagi langsung bekerja atau ke tempat kuliah gitu teman Pro 2. Sebenarnya kamu bisa atur sih teman Pro 2 untuk pola tidur kamu gitu ya, apalagi untuk kamu pekerja shift gitu ya. Ini aku baca teman Pro 2, katanya ada seorang dokter gitu ya yang bilang kalau tidur itu penting karena kurang tidur itu bisa membuat kita jadi makan lebih banyak tanpa sadar teman Pro 2. Nah ini untuk kamu yang mungkin lagi program diet terus gak sadar kayak kenapa aku lapar terus gitu. Dalam penelitian uji klinis teman Pro 2 menunjukkan pembatasan tidur itu dapat meningkatkan rasa lapar, keinginan makan, dan juga asupan energi, bahkan ukuran porsi yang lebih banyak nih teman Pro 2. Check it out. Makanya waktu itu dia sempat nanganin seorang pasien yang bilang kalau dok saya udah diet nih gitu, tapi nasinya udah dikurangi kok. Nah tapi bebek susah turun gitu. Lalu setelah ditanya tidur berapa jam katanya ya, terus nah si pasien menjawab cuman 4-5 jam lah dok katanya. Nah di situ nih yang menjadi celahnya teman Pro 2 katanya. Tapi si pasien bilang, saya kerja shift nih dok, gimana cara tidurnya? Nah ini mungkin banyak dari teman Pro 2 yang juga ngalamin ya kerja-kerja shift kayak gitu tuh. Nah emang pekerja shift ini punya tantangan besar gitu teman Pro 2, karena waktu tidur nih sering bertabrakan dengan ritme sirkadian tubuh gitu. Bahkan ya kurang tidur pada pekerja shift ini juga berkaitan dengan peningkatan resiko kesalahan dan juga kecelakaan kerja. Jadi pada beberapa kasus ya, bukan tentang pokoknya harus tidur malam gitu ya, tapi bagaimana cara mendapatkan tidur yang cukup dan juga berkualitas dalam 24 jam. Check it out. Beberapa strategi yang disampaikan teman Pro 2 gitu ya, setelah shift malam gitu ya, langsung tidur gitu ya. Tidur itu adalah prioritas. Jangan selalu mengorbankan waktu tidur untuk pekerjaan rumah atau malah aktivitas lain kayak scroll handphone gitu. Kayak, ini aku gak sempet nih waktu kerja scroll TikTok, aku mau scroll aja mumpung lagi di kamar santai-santai gitu. Sampai akhirnya kamu lupa waktunya udah jam 2 malam aja. Check it out. Nah terus kalau orang dewasa itu umumnya dianjurkan tidur lebih dari 7 jam ya teman Pro 2 secara rutin. Pada pekerja shift, tidur utama dapat dikombinasikan dengan nap yang terencana bila diperlukan. Gunakan kopi ini sebagai alat ya teman Pro 2, bukan pengganti tidur gitu. Karena kafein ini dapat membantu kewaspadaan, tetapi jangan konsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur. Itu nanti malah kamu gak bisa tidur ya teman Pro 2. Nah kalau kamu misalnya tidur siang gitu ya teman Pro 2, habis sip malam terus mau tidur siangnya gitu ya teman Pro 2 ya, buat lingkungannya tuh seperti malam gitu ya, gelap, sejuk, tenang, bisa ini membuat kamu lebih nyaman tidurnya teman Pro 2. Dan jangan biarkan kurang tidur dan lapar nih jadi momen untuk balas dendam makan kamu, kayak aku kurang tidur, lapar, makan yang banyak gitu. Jangan teman Pro 2. Jadi siapkan makanan sebelum shift kayak protein, sayur, serat, dan karbohidrat secukupnya sesuai dengan kebutuhan harian tiap orang gitu ya, kebutuhan masing-masing kamu teman Pro 2. Nah power nap itu boleh, bahkan bisa membantu nap singkat ya kurang lebih 10-30 menit, dapat meningkatkan kewaspadaan dan juga performa sementara terutama pada pekerja shift ya teman Pro 2. Tapi ingat power nap bukan pengganti tidur utama ya, hanya ya gimana ya kak, penolong sementara gitu di sela-sela jadwal kerja kamu. Jadi buat kamu yang kerja shift, kamu gak harus punya jam tidur seperti orang kantoran gitu ya. Orang kantoran juga ada yang kerja shift gitu ya. Tapi juga kamu tetap harus punya strategi tidur seperti seorang yang sedang menjaga kesehatannya teman Pro 2. Oke, kamu bisa aja
menjadwalkan tidur kamu teman pro 2. Kamu jelasin aja kamu kalau mau bantuan ChatGPT juga bisa teman pro 2. Ayo buatkan jadwal tidur yang berkualitas untuk pekerja shift gitu. Kamu jelasin juga kamu kerja dari jam berapa sampai jam berapa.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.

Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Perancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Radio. Radio. Stages.

Teman Pro 2, kalau kamu ngikutin kemarin kemeriahan atau euforia dari Pesta Pora 2026, pasti kamu deh gak asing lagi dengan penampilan dari Princess Syahrini ya Teman Pro 2. Jadi setelah 7 tahun dia hiatus gitu ya dari dunia hiburan tanah air ya, akhirnya Syahrini ini di tahun ini comeback Teman Pro 2 setelah merilis single terbarunya juga gitu ya, terus tampil di salah satu acara TV juga Teman Pro 2. Nah, Pesta Pora kemarin ini jadi ajang off air pertamanya setelah 7 tahun hiatus itu Teman Pro 2. Jadi Syahrini ini menjelaskan ya kalau dirinya ini bukan sengaja untuk menjauh dari dunia hiburan Teman Pro 2. Selama 7 tahun dia memilih untuk menggunakan waktunya untuk keluarga gitu ya. Dan kini Teman Pro 2 Syahrini kembali di panggung dan langsung menghadirkan aksi-aksi yang menjadi ciri khasnya Syahrini banget Teman Pro 2. Ini dari jargon-jargonnya Syahrini, terus aksi panggungnya Syahrini itu udah khas banget Teman Pro 2 ya. Dan gongnya lagi Teman Pro 2 ya, ketika datang ke Pesta Pora kemarin tuh dia ada atraksi naik kuda putih Teman Pro 2. Bayangin ya. Sebelum naik atas panggung, Syahrini ini sudah mencuri perhatian gitu ya. Dia datang gitu ya ke area Pesta Pora dengan menunggangi kuda berwarna putih. Dan kehadirannya ini dibuat seperti seorang bangsawan gitu Teman Pro 2, yang ada pengawalnya juga menyerupai pengawal kerajaan Inggris gitu ya. Dan aksi ini membuat kedatangannya Syahrini semakin mencolok gitu ya. Bukan Syahrini namanya kalau gak mencolok Teman Pro 2. Selain itu apa yang paling gong Teman Pro 2? Syahrini bagi-bagi kaos yang berisi dolar loh. Bayangin ya gimana tuh untungnya orang-orang di sana gitu Teman Pro 2. Jadi salah satu gimmick yang memang ini mencuri perhatian banget Teman Pro 2 adalah ketika Syahrini membagikan kaos, tapi kaosnya ini tuh bukan sekedar merchandise biasa gitu. Ada diselipkan uang dolar di dalam kaos yang dibagikan kepada sejumlah penonton, dan aksi ini pun menjadi kejutan bagi mereka yang dapetin kaosnya itu. Check it out. Bukan hanya Syahrini Teman Pro 2, jadi di panggung itu juga Syahrini menggandeng Adrian Halif dan juga NPD gitu ya. Dimana comebacknya Syahrini di Pesta Pora 2026 ini gitu tidak hanya menyanyikan lagu-lagunya dia aja gitu ya, tapi juga ada kolaborasi barengan sama Adrian Halif dan juga NPD gitu Teman Pro 2. Dan keduanya ini membawakan lagu Alama dan buat penonton ikut bernyanyi ya. Selain itu juga ada NPD juga ya Teman Pro 2. Ya kita bisa tahu tiga-tiga cowok mantep itu Teman Pro 2 ya. Ketemu sama Inces, jadi gimana tuh euforia yang didapatkan saat itu tuh luar biasa banget. Dan salah satu yang mencuri perhatian juga Teman Pro 2 yang menjadi momen sweet di panggung Pesta Pora bagiannya Princess Syahrini adalah sang suami Reno Barak yang stay di depan panggung nontonin, bahkan sesekali ini ngerekam Teman Pro 2 ya. Wah, so sweet banget ya Pak Reno Barak Teman Pro 2. Kehadirannya ini sempat disadari penonton yang kemudian meminta Syahrini mengajak sang suami naik ke atas panggung ya. Tapi Syahrini menjawab permintaan tersebut dengan candaan yang akhirnya tidak mengajak Reno Barak ke atas panggung juga Teman Pro 2 ya. Yang dimana pada comebacknya Syahrini di Pesta Pora 2026 ini juga menyanyikan lagu terbarunya yang Syahrini rilis Teman Pro 2 di tahun ini sebagai bukti dia comeback ke dunia tarik suara Indonesia, yaitu lagu Kau Yang Utama. Ini lagu untuk Reno dan juga putri mereka Teman Pro 2. Apakah bakalan banyak lagi panggung-panggung Syahrini di 2026 ini, dan akankah ada lagi jargon-jargon viral yang terlontar dari mulut Inces Teman Pro 2 seperti lagu gubrak-gubrak jeng-jeng-jeng yang merupakan jargonnya Inces dan sekarang udah menjadi lagu yang juga menjadi lagu hitsnya Princess Syahrini Teman Pro 2. Aduh, udah lama banget ya gak dengerin, langsung aja deh kita play. Ini dia, kuprak kuprak kuprak, cing cing cing.